0: 26 sahabat, kita kembali lagi menemani Anda di ruang-ruang.
1: No, itu.
0: Ya, ada 2 tilu
1: berarti. Mana mah deki dihitung wae.
0: Gajiannya 2.2 mi.
1: Tapi pan gajian ge geus setengah.
0: Kritis.
1: Tenang atuh. Ayo orang mawan da rezeki mah geus aya nu ngatur.
0: Nah, itu cing percaya sahabat suara ya, yang penting Anda melakukan tugas Anda yaitu berikhtiar, berusaha, nu penting itu
1: eta
0: semaksimal mungkin di niatnya dituluskan untuk beribadah mencari rezeki untuk keluarga. Insyaallah.
1: Rumah bal sih. Siapa tuh tinggal di kamar seka siapa?
0: Ya, ya yang pasti silakan. Seperti biasa pagi hari ini silakan lagu-lagu yang semangat kita tungguin requestannya ya.
1: So 08 11 22 1051, jangan lupa formatnya ketik BDG spasi nama spasi umur spasi isi WA Anda.
0: Yes.
1: Dan alhamdulillah wan di urang mah peuting teh aya mirip pis hujan. Ai kamari keur beurang. Sore mah eta di dinya tadi buah batu gede. Balik di ISB teh urang teh kehujanan.
0: Sabaraha?
1: Jam 4-an jam 3-an lah, jam 7 jam 4-an.
0: Oh, di kancer mah tapi.
1: Tenepi ka kancer. Teu. Asli nih goy. Tapi nepi ka parakan saat garing.
0: Ohnya kata saeutik kan sageudeuk eta mah sageureng kret juga nyebo rungkul.
1: Nya kitu.
0: Tapi jadi ini teh gimana ya? Apa? Ini sudah masuk musim kemarau tapi masih tetap ada hujan. Beberapa hari kemarin enggak hujan kan?
1: Ya.
0: Terus 3 atau 4 hari ke belakang hujan terus.
1: Wan barokah eta teh keun bae. Da urang ge perlu cai.
0: Lain sih mesti urang lain ke ya barokah mah bener
1: hujannya. Ya barokah.
0: Lebih ke alam juga protes, Mi.
1: Kenapa?
0: Pemadaman bergilir.
1: Tengaruh. Jeung alamat tengaruh. Tengaruh jeung alamat kusabab aya listrik batu bara jadi beak jeung alamat.
0: Jadi kalau PLN mengadakan pemadaman bergilirnya, PDAM, pengocoran bergilir.
1: Lamun jalurna kaganggu anu di Cikalong, tapi alhamdulillah PDAM mengocor selalu.
0: Tadi mau orang?
1: Tak ingin tuh di teh.
0: Temasang,
1: nggak ingin temasang. Orang itu temasang.
0: Menurut temasang, temasang.
1: Ini sempat kuat nanjak
0: di temasang. Ini sahabat suara sempat ada hal yang menarik. Jadi kan banyak yang posting kan non menghina-hina PLN. Gitu.
1: Ya, ya.
0: Ada satu postingan yang kalau kata saya menarik juga ya dari
1: apa
0: pegawai itu? PLN. Ketika si Tete kergawe di PLN gitu ya. Ketika PLN nyala 24 jam tanpa mati, tidak pernah ada ucapan terima kasih. Sekarang ketika harus mati cuma 2 jam kita dicaci maki. Tapi dah menyeluruh 2 jam tuh itu.
1: Lain, inti nama mainnya kan dibayar digawe untuk menjaga ngarah listrik hurung. Eta. Ulah poho, da geus jadi kewajibanna. Siga jelema jujur. Wan jujur
0: teh jadi. Oh, halus eta jujur.
1: Teu memang kudu kewajibanna. Da PLN makan menjaga agar listrik hurung. Gitu. Dan mana lagi digaji dibayar. Gitu. Itu yang dia lupa. Sehingga jelema ya puntennya fitrahna jelema teh jujur, Wan. Tapi kenapa sekarang loba jelema itu jujur? Korupsi naon ta eta.
0: Ya, tapi kemarin juga di beberapa jadwal yang sudah beredar di mana-mana ya, Mi, di grup WA ya, di sosial media. Tanya beberapa ente diurangke kuduna jadwal jam 4 atau jam 5 tapi jam 8 parem. Alhamdulillah ente.
1: Bagusnya. Jadi bisa memang diminimalisir, tapi yang jadi permasalahan biasana aya geus di bejaan teh jadi parem, ada teh di bejaan parem eta.
0: Ya kan ngeganti. Jadi aya anu daerah mana tuh urang mah can pernah parem ti kamari aya pergantian ge. Yang kene sekaliguskeun 8 jam sekaligus ge. Aya nu daerah yang mungkin kamari 2 jam mati ya. Terus hari berikutnya 2 jam lagi. Ada yang daerah dengan sombongnya gitu. Tuh dia urang mah ti kamari untuk kabagian parem ge digas sekalikeun mana 12 jam parem.
1: Dirapel. Sok ah hewan urang bacakeun we awan
0: geus ya. Siapa aja
1: yang masuk? PLN lah, liur orang mah listrik liur. Da orang kemarin ngali percakapan Dahlan Iskan kunaon batu bara mung dijual ke PLN apa kunaon?
0: Ya, murah.
1: Lain, leungun murah mah macet.
0: Pokoknya benar terus jam lebih menguntungkan dijual keluar. Karena selain harganya lebih rendah kejual di dalam negeri.
1: Cash.
0: Jeung pembayarannya tidak lancar, Mi.
1: Nah, mendingan jadi ke luar negeri.
0: Ya, mun dijual ke dalam sendiri gitu. Ya. Pembayaran terlancar yang harga lagi lebih murah.
1: Ya, cek dur.
0: Kunaonnya kumasih.
1: Cek mundur.
0: Kuma bisa bersaing atuh.
1: Makanya gitu. Ya Agas ya. Agas masih tetap kasep, cek nama umur tidak ada yang tahu benar. Request laguna Bandung hari ini miliknya For Events ya, Mamang Memangku. Siap. Terus
0: ajar buat hok ieu kamari ieu wae geus teh.
1: Enggak cicing lah si Agus mentos
0: teh. Ngana teh? Teu cuman naon?
1: Heh? Bot. Terus quote of the day-nya dari Agas mah gini. Jangan pernah takut menolak perintah atasan bila perintah atasan itu di luar job desk kita. Inti nama ulah getol teuing gawe teh bisi kapake. Saria teh manusia, manusia siluman tutup botol. Teh ucup da labun gering mah moal karasa ku seskap teddy ganteng apananya. Jadi sayangi diri kalian sendiri soalnya bisi gering. Saria teh ya kan teman tes atu aa ganteng dan teteh gelis nu ngadangu ieu ingsreuk-ingsreukan mahnya hahaha.
0: Ah kan, panjang
1: bacakeun ka hadapna, bacakeun ka hadapna sia teh.
0: Atos ah moal panjang ting sieun teh dibacakeun ku kalian duet Elmi Wanda. Nuhun ah udah capek males pengen beli kepala air eking buat ganti kepala charger yang rusak kuhu.
1: Hulu-hulu.
0: Patun heula ah bumi gonjang-ganjing gunung api berasap.
1: Cakep.
0: Aku datang lagi anjing-anjing masih tetap kasep.
1: Atos ih nuhun capek ngetikna moal panjang teuing.
0: Atos okay, atos teh tadi panjang
1: blok teh. Geus panjang
0: di baduk aing.
1: Abi pengen umroh ka Majalaya sok saha nu dek pangmayarkeun nuhun. Ka Majalaya mah lain umroh, umroh mah ka Mekah sia teh sok kamana karep wae
0: sembah.
1: Heeh. Aya deui teh wae ye anu buat ku aing mah dibacakeun sarua kabeh lobo pisan ye.
0: Naon?
1: Anu buat eta biasa.
0: Mana ningali mana
1: cacingnya tah ya tah. Tah ya itu.
0: Ieu anu kamari ieu mah.
1: Ieu digali hari ini. Oh. Baca hari ini. Sarua matak-matak ku aing di siber nyaho cuman teh buat-buat teh kitu.
0: Beda mi.
1: Tah ieu anu hari ini juga tuh. Hari ini sarua heuh.
0: Beda eta koma titik koma mana beda.
1: Alah, ieu sarua tah. Ye. Tah. Tah ieu we macakeun teh wini nu lain buat pa jelema.
0: Yang merasa request naon tadi teh? Kenris.
1: Kenris.
0: Sok ketik angka 1.
1: Anger kamari ge jelema.
0: Sok ngadengekeun teh, ngadengekeun diputar sia teh.
1: Dada laun deui. Eh, tanya semesta mah tarik.
0: Lagu ini pagi Durban.
1: Pagi Kang Duo.
0: Kotak lagunya ya.
1: Iya.
0: Soalnya buat all kru operator sahabat suara. Cuaca agak mendung semendung hati aku yang rame siliweran seorang perempuan ya, disiksa 3 tahun. Wah, tanya
1: eta jadi kata wanted
0: sempat, sempat diieukeun kan nah, dibawa ka rumah sakit teh ku penjaga kos-kosana
1: pakuna
0: pamajikanna
1: sekolah
0: diajak gelut tuh si
1: ieu teh wanted tah jelema nah, tah
0: mun kepangi
1: wanted
0: katanya siksa lain cang suami istri ternyata
1: wah dan wan ternyata si eta teh korbanna loba anu disekap ku si eta teh
0: wah psikopat ieu mah
1: psikologi eta mah wan
0: hah
1: psikologi
0: psikoskopedia atuh.

0: 105,1 FM Iswaru. Iswaru.
1: Kebon waru.
0: Iswara. Itu ngajeos, kabawakin ngajeos orang.
1: Bandung hari ini sama suara dari 4 Events ini ya.
0: Berarti kalau Bandung hari ini, besok Jakarta.
1: Bisa, Jakarta hari ini ayah lagu nanti saja ayah.
0: Amun pageto tasiku, amun pageto tasiku.
1: Ucan ayah lagu pageto tasiku.
0: Tapi orang Jakarta lalu mana ke Bandung nyawanya?
1: Wisata ya. Tergantung sebenarnya. Amun waktu na pendek ke Bandung, dan kemudian ke Bandung orang Jakarta biasanya ke daerah-daerah Dago, Luwur, mi. Hah? Mencari suasana alam gitu, mi, menginap.
0: Udah hese di itu mahnya.
1: Iya, di Jakarta hese. Di sini ada nih sahabat suara, kalau di Bandung di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar.
0: Eta bisa.
1: Bagaimana Anda bisa merasakan menginap, merasakan sensasi menginap memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern, ya. Dari mulai masuk lobi, Anda sudah akan disuguhkan dengan hal yang luar biasa dengan desain lobby yang mempesona dari beragam neighborhood story ya.
0: Cerita tetangga ada ya. Cerita tetangga.
1: Gosip.
0: Lahir di bah.
1: Kemudian kamar yang nyaman juga, pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan sahabat suara ya.
0: Sip.
1: Fasilitas pokoknya di sini mah
0: komplit atuh.
1: Yang mau berenang sambil view-nya alam gitu ya. Ini cuma ada di Indigo aja ya. Air hangat juga lagi apa si
0: kolam renang
1: tadi ya. Itu mati iris ya.
0: Iya benar.
1: Kemudian juga yang mau fitness 24 jam fitnessnya loh. Bising Anda lilir mau fitness jam 2 subuh buka
0: pasti. Setengah opat ya. Bisa lah.
1: Yang bawa keluarga jangan khawatir, ada kancil club untuk anak-anak
0: di sana teh. Pisan
1: eta. Ya, terus kalau masalah makanan malah udahlah, terbaik di sana mah.
0: The best
1: ya.
0: Atau the best.
1: Bisa di Jumpa namanya, Mi. Bisa makan di tempat namanya Jumpa di sana itu.
0: Jumpa benar.

0: ada hidangan fusion, ada juga yang suka minum minuman yang unik, ada di Dago Lounge, dan juga buat yang pengen pengalaman yang berbeda bisa datang ke destinasi rooftop dining, ada di Carbon yang terletak di level 16, yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Ada juga vinil, ini Anda bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama. Dan untuk reservasi, informasi lebih lanjut langsung telepon ke 022 878 06688, atau Instagramnya aja di follow @hotelindigo_bandung, atau websitenya bisa dicek di hotelindigo.com/bandung ya.
1: Kembali lagi ke WA Sahabat Suara, sudah banyak yang masuk walaupun kita dibom oleh bot, tapi yang pasti nu pendengar orang ya loba tah matakna nu bener we jelema ieu mah ieu. Teh Ani di LA ya.
0: Hiji eueuh. Hah? Yang mun ngadangkeun teh ketik hiji eueuh.
1: Matakna.
0: Geus kamari diputerkeun lagu na mah.
1: Heeh. Di serang deui urang mah di bom deui loba pisan.
0: Naon geus naon?
1: Sarua eta tuh. Sarua tah. Ieu jadi. Ya we Teh Ani lah di LA ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Salam.
1: Ima jamaah Urbaniah garis keras ya. Selamat pagi Urbanku. Sing aya dina kaayaan darah ramang tur di papairan rezeki nu barokah tur berlimpah. Amin. Lagu nama Dangdut Is My Country Project Pop. Kanggo dua Urban Tipayun, Teh Nia, Pak Budi Kapolsek, Kang Dadi, Kang Johan sareng sadaya sahabat suara seruweh tur nuhun. Buat Urban Tipayun mah, buat Urban Tipayun mah kieu cenah. Di Jalan Dewi Sartika Bandung, sok seueur nu ngalampar icalan buku. Ayeuna mah teu araya nya, kinten-kinten ngaralih ka mana? Ka PLN.
0: Dinya di
1: toko. Eta di hareupeun, henteu nu ngarampar ieu mah. Hareupeun BJB University urang mah ningali teh tah.
0: BJB University.
1: Nya PLN di dinya.
0: Oh,
1: maternal atuh maternal.
0: Buku beda mana eta di dinya mah?
1: Wah, anu geus teu usum. Abi sok biasa ngagaleuh komik Jepang anime. Heeh. Bekas tipe dinya teh bararagus murah meriah.
0: Ya, tapi di Palasari, we biasa Palasari ge banyak sekarang.
1: Palasari mah anyar.
0: Aya oge mie nu
1: nu. Nya nu urut aya. Ieu mah ngalalampar.
0: Nu urut mah.
1: Urut
0: sih. Oh, sugan teh urut. Sugan dagangna urut.
1: Harunya teh mah make sarung. Cobian teh ka alun-alun payuneun PLN didinya payuneun BJB University sok aya keneh nu ngalalampar.
0: Karena sekarang juga dilemanya sok kalau bisa dibilang Indonesia teh minat bacanya sangat kecil sekali.
1: Keur mah kitu.
0: Jadi mungkin penjual pengaruh ke penjualan buku. Nah, naon teh nya?
1: Lain. Ayeuna mah kana digitalisasi wan. Da kabeh bisa maca tinu handphone atuh ayeuna mah.
0: Tapi beda feel-na jiga mana maca korannya, maca berita koran jeung maca di aya korana gitu
1: nya. Nya.
0: Jeung maca dina web korana itu udah feel-nya tuh beda gitu.
1: Bener, sabenerna mah. Tapi kan budak ayeuna mah ah dina handphone we di mana-mana ge gitu. Tayeuh dan di medok ya.
0: Pagi mamang-mamangku request lagunya pagi. Endah sareng resa sebenarnya.
1: Lain untuk dikekang, he, dikenang.
0: Nya sih barasa terkekang meuni kehidupanna mi. Pidu amak.
1: Pidu anak mang
0: ker salesma insek-insekan mi mugi enggal damang amin sok sing sarehat deui sarehat da aya flu mah
1: matak bener cek si Agas tadi tah tong bebeakan teuing jeung pagawean mah
0: nya
1: kitu aya doleng ya assalamualaikum
0: naon cing teh
1: suka jadi mah nu biasa lah
0: tahun nepi dieu teh.
1: Bandung sejuk dan berdebu karena galian pinggir jalan. Ke perapihan kabel udara.
0: Ya, di mana-mana galian sok rumah sok apa? Sanksi dengan mengembalikan ke keadaan benar sok
1: ararasan.
0: Sama sok. Belajar dari yang lain-lain.
1: Ulah husnuzon sama.
0: Husnuzonnya halus satu
1: ulah husnuzon. Requestnya lagu Dewa 18.
0: Kiranti ya.
1: Kak Kirana is ya. Salam-salamnya buat gadis korban Taufik Taheta. Semoga cepat pulih dan sehat lagi. Dan si pelaku semoga cepat ketangkap. Tapi
0: kudu hukum mati kurang mah euy. Kebayangnya trauma yang terjadi ke si ceweknya.
1: Edan.
0: Tidak akan mungkin akan berlaku seumur hidup pun cek kurang. Enak si pelaku amun dihukumna ringan geus panges.
1: Dawan urang mah jujur rewannya. Da amun asup ka jero kitu nya. Ah, bubuk. Bubuk. Komo anu di jarero siapa ka awewe wanita cekuk wah. Tapi edan sih jelema ieu nya berhasil wae kitu nya kenalan di nu online kan eta teh nya diajak bareng terus disekap. Terus doa geus puguh.
0: Gering sekurang mana eta
1: gering. Pelecehan seksual mah geus puguh soalnya si eta kan melakukan naon teh, Pan? Anu araraneh aneh teh, Ton. Sodomasokis.
0: Kekerasan
1: gitu kudu
0: di kudu disiksa heula untuk mendapatkan kepuasan seksual teh kudu nyiksa batur.
1: Ieu mah kok kapanon dicokelnya edannya.
0: Tah eta geus kudu di
1: urang mah, Wan, lamun si eta beunang mah ulah dipenjara cek urang mah, Wan. Gunting tah irungna.
0: Gunting irungna. Pek-pek kami.
1: Ulah pek-pek menyeriti. Kakang Biben, Kang Biben pengguntingkeun irungna. Ah, gering.
0: Somplakeun Kang Biben
1: lah. Gering tah. Pani Wan.
0: Pani di pada larang nih. Assalamualaikum, selamat pagi Awanda Elmi. Salam. Baru ada matahari nih setelah tadi mendung. Bari tiris. Nah, request lagunya mah Sandaran Hati Leto. Salam buat suami yang lagi kerja, juga buat Elmi, Awanda, dan semua yang dengerin aja. Semangat terus, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Pani juga terima kasih, Pani ya.
1: Ayah Manggali Faisal ya. Iya, pegawai Eger ya. Selamat pagi, selamat hari Selasa, Kang Dua Urban. Hoyong requestnya The Rain, Ujung Pertemuan. Lagu terbaik The Rain versi saya ini mah. Salam kanggo The Begundal kantin Egrindo.
0: Tahu sok Darmaji The Begundal teh. Tarutup mimun aya ieu teh datang teh kantin teh.
1: Masuk
0: bener. Ibu kantin teh tarutup.
1: Mari masuk bener ngomong teh. Jemaah Urbania semoga harinya cerah dan diberikan kelancaran. Amin.
0: Ada Pak Budi juga sudah nge-WA nih, Pak Budi. Assalamualaikum. Pagi sahabat suara, menginfokan ya pada warga sadayana. Hari ini pagi sampai siang kami Polresta Bandung sedang melaksanakan bakti kesehatan.
1: Oh, mantep.
0: Bisa download darah juga, silakan gratis. Di mana Pak Budi? Eta Kang Almi meni juga resi wae meni tos apal di
1: bubuk-bubuk. Bubuk-bubuk. Oh nya. Nya ada pasti ceramah. Mah. Kapan abdi teh rencangan teh seueur. Urang bawan boga kan bumi teh payuneun penjara suka miskin.
0: Yeah.
1: Tetangga teh aya nu gawe di dinya teh. Amun nginjem kursi bareto, mun arek hajat teh nginjem
0: kursi. Tapi orang teh anu kamari sempat viral sahabat sob yang maling mobil di kancra nya. Itu ketangkap di kancra di jalan kancra anu boga tukang galon karunya mobil.
1: Oh, si masih bapak-bapak teh.
0: Maksud bukan ngini nya, jadi mobilnya teh mobil dalam arti kijang tua gitu ya.
1: Ya.
0: Ternyata ketangkap residivis.
1: Oh, okay.
0: Memang spesialis mobil-mobil gitu, espas mauk nanti jadi megancang ngajualna seneng murah. Ya. Ketangkap dan ternyata setelah diinterogasi kerek saminggu, Mi.
1: No,
0: kerek saminggu keluar penjara kasus yang sama Curanmor, abus deui. Tapi lama saminggu baturan tetangga aing teh nu ieu mah kamari mah.
1: Naon?
0: Jam 8 bebas. Jam 11 geus abus deui ka penjara deui.
1: Kasus naon eta mah, Wan?
0: Tinggalin charger.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak rekaman ini. Yuk, dek.
1: Aduh, mampol. Yuk, dek.
2: Dengarkan Isuara di Bandung, Banjarmasin, Jakarta, Jogja, Makassar,

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern.

Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga The Nail. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut,

indica.com/bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

0: lagu dari Dewa khusus untuk para wanita.
1: Naon tah?
0: Kiranti.
1: Eh, nggak sepupu emang pemain Persi batu.
0: Salah.
1: Dewa.
0: Dewa enggak.
1: Nomor 18 deh. 18.
0: Nah, Dewa teh pernah bikin restorannya di Jalan Braga teh nyi.
1: Restu Bumi. Lain Dewa. Ahmad Danina.
0: Kayaknya ayo ke ngusuh. Hah?
1: Ngusuh.
0: Ngusuh.
1: Ngusuh. Tadi restuan berarti. Ngusuh aslinya.
0: Oh, coba. Oh. Karena Braga teh pusatnya kuliner dia banyak ya.
1: Oh.
0: Amun anu malam Minggu kan sok ditutup sabulan sekali.
1: Entu dah, gua malam Minggu emang ditutup pedestrian.
0: Oh, gitu.
1: Pedestrian ya, teman.
0: Nah, ini mah kalau Anda memang pengen menikmati suasana Braga ya, jalan yang legendaris di Bandung. Ini bisa nginepnya di El Hotel Bandung, sahabat suara ya, cuman 50 meter dari Jalan Braga di lokasi pusat kota Bandung yang strategis. Kemudian juga ke stasiun 10 menit lah.
1: Dari ya, stasiun. Ke
0: Kawung, oh,
1: dari stasiun, heeh. Oh. Atau tinggal lewat Piadek atuh, ya.
0: Pokoknya di El Hotel Bandung ini jadi titik awal sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota wisata belanja dan juga kuliner khas Bandung. Buat yang pengen reservasi di sana langsung hubungi aja 022-423-2286 atau 08777-677-0067. Follow Instagramnya jangan lupa El Hotel Bandung. Itu ya, tungguin di sana tuh.
1: Baik, kembali lagi ke WA, Wan. Pak Budi tadi kan menginformasikan bahwa kawargi-wargi sedaya hari ini dari pagi sampai siang Polresta Bandung sedang melaksanakan bakti kesehatan. Tadi cekuana teh di mana? Tah ya di Mako Polresta Bandung Soreang nya. Jadi nu bade ngecek kesehatan gratis, donor darah juga mangga silakan. Urang alhamdulillah karek kamari euy donor darah poe Senin. Urang mah mun Senin sok diisiin praktik kamari mah rame donor darah.
0: Di
1: kita di PMI biasa.
0: Di PMI nak.
1: Di PMI.
0: Nang bubur kacang.
1: Bubur kacang endog jeung kue mari, tuluy roti sapotong tilu jeung susu jeung vitamin.
0: Itu mah aya didinya di di parasmanankeun di PMI mah.
1: Aya nemen teu teu di parasmanankeun aya.
0: Di parasmanankeun?
1: Tuh di nulis terus datang ka dia.
0: Eh, suka orang bisa orang di parasmanankeun jadi.
1: Keur ulang tahun bawa PMI na.
0: Teu di sisina didinya.
1: Sok loba nu mawa nu loba cenah aya
0: nu abus teh di ditu.
1: Heeh. Aya bapa-bapa nu make kacamata cenah make tatoan, tatoan teh budakna tok mawa loba sia teh jadi dibungkus, jadi bawa balik cenah. Jadi mah henteu caprak ti dinya teh henteu.
0: Oh, si itu orang yang mawa pisti orang enggak. Terus mawa tampil
1: gara-gara mane
0: eta. Jadi bubur kacang.
1: Jadi dirubah sistemna gara-gara mane.
0: Da mane mah jok di nok dengan modal 8 nok
1: diselesaikan. Siapa nok 8 teh setengah kilo eta teh. Kita dasa kilo nanti 12 siki itu.
0: Kalau harus donor atau sok mau dibandingkan darah
1: teh. Dan terkitu kitu oke.
0: Tidak donor. Pasti orang mah memanfaatkan pasti bising mubazir mi.
1: Nyadar terkitu kan donor kewan perlu biaya wan. Jadi kan si geutih urangnya dicek deui, dibersihan deui, dinaonan
0: deui. Mas ayah tamat.
1: Heeh, tak terkitu. Ya ya Mas Bedi, bun ya.
0: Selamat pagi Urban. Selasa ceria request audio slave katanya ya.
1: Oh, teu bisa.
0: Atau Ari Lasso wes tanya
1: kira-kira. Iya karek nyanyi bia Dewa.
0: Dewa nasa tamat.
1: Dewa 18
0: gitu. Ya beda ya Ari Lasso cete. Kirim-kirim nama kanggo sadaya jama Urbannya Mang Wanda Ari Kiamat MBG bakal aya moal kiamatnya aya meureun MBG
1: mah moal sia teh kiamat
0: batu paksakeun
1: aya ge anu mawaan eta nana batu-batu rok batu-batu nana teh disebutna teh barangkal.
0: Oh iya laguna Funky Kopral wes nami ganti sebenarnya. Moal ada kamari ge
1: kalakahan
0: kan, budak siapa sudah dihentikan ya resmi tidak mendapatkan MBG
1: ya.
0: Tapi kamari yang lucu teh aya demonya nu demo pendukung MBG gitu nya. Diwawancara nu demo nate. Menang katel, menang aya naon itu nya, dahareun menang naon ya. Yang menang ongkos 100.000. Cek aing mah daripada dibagikan kanu kitu nya duitnya nya mending jang nyen jembatan tah kayakeun sekolahan anu tapi ti saha ketang teuing duitna ge eta.
1: Tawan. Jadi ini mah kanyahoan nya anu lapar teh saha?
0: Nya eta nu.
1: Heeh.
0: Pengusaha-pengusaha dapur MBG kan sekarang banyak yang sudah mengeluarkan modal bikin dapur aib pegawai na
1: gitu. Jadi itu MBG itu jeung saha. Jadi orang cacat logika kamariwan ketika MBG itu untuk menjamin generasi bangsa. Ayeuna manehna kelasna hampir rugrug.
0: Tapi diantep
1: kelas ya. Hancur.
0: Sebelahnya MBG bangunan MBG na alus.
1: Paru-paru.
0: Kata hela bener kan hela
1: atuh. Tahu inti. Mata aku inti.
0: Cuan atau mana sekolah mau cuan nama.
1: Mata aku kenalan pemerintah teh kalau kakak itu bener kan sarana prasarana sekolah eta nu bener mah.
0: Ted nu balik Ted atau mana Ted berenya hot Ted siapa?
1: Teddy Zahid ya.
0: Teddy Zahid ya.
1: Teddy Zahid.
0: Tukang jahit.
1: Teddy Zahid. Wah siapa masuk?
0: Tukang jahit.
1: Dek sabulah.
0: Permak
1: tidak permak. Dek sabulah siapa mah?
0: Nah iya kena nggak mau ngajahit. Melendoy gitu.
1: Kan siapa mah ngajahitan pepoyan batur kan?
0: Oh bangsat itu mah.
2: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811 22 1051 sekarang.
1: Pilih ma Billy. Nawisan weh hukul ente mata sawios. 0811 22 1051. Billy bade salam on air mangga. Kusim kuring di haturanan. Pamin teu mah nyatos we. Tesawios. Bilih. Beli bade 0811 22 1051. Bilih. Pamin teu aya nyatos we urang puterkeun laguna kitu. Nya sesa-sesa teh.
0: Oh ya, eueuh aja.
1: Eueuh.
0: Teu bisa kumusian di hudang teh.
1: Siapa sok kitu? Tuh, siapa sok kitu sian di teh keur aya teh keur semangat wanda eta teh. Jemaah urbannya yang rajin salam on air. Sok bilih mah bilih. Bilih bade 0811 22 1051. Mual? Ah mual mah ya atas saya tuh.
2: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
3: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
3: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
3: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
3: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepopandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
4: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.

0: akan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Iya mah pilih bisi sahabat suaranya, pengguna Melsa internet service provider terganggu nya pilih sok enggal telepon ke hotline WA Melsa di 0817 107 688. Sekali lagi buat Anda pengguna provider Melsa ya yang terdampak oleh perapihan kabel udara, mangga bisa menghubungi ke 0817 107 688. Dan sahabat suara, sebentar lagi kita akan ngobrol-ngobrol bersama entrepreneur barbershop lahnya, seorang yang ya bisa dibilang malang melintang di dunia percukuran. Siapakah dia? Salagu heula atunya, salagu heula ye, meh anteng.
1: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Casey ya teh, Me and You. Mantap atuh laguna ya nama. Suara teh ya lagu baratan, sahabat suara. Dan sesuai obrolan saya tadi bahwa kita akan kedatangan seorang entrepreneur barber. Ange teh.
1: Entrepreneur barber teh apa, Mi?
0: Seseorang yang bergelut di bidang tukang cukur.
1: Tukang gelut, tukang cukur.
0: Tukang cukur dan si emap, tukang gelut ongkoh, tukang cukur ongkoh.
2: Hawak ya mah, hawak.
1: Sudah ada siapa ini Temi? Sudah diperkenalkan belum?
0: Anak-anak ya mah.
1: Baru udah kene.
2: Masih remaja.
0: Anak-anak bahasa Inggris apa?
2: Kid-kid.
0: Salah. San-san.
2: Oke. <Okay. laughs>
0: Anak-anak bahasa Inggris apa?
1: Ada Kang San-san, sahabat suara yang hadir di segmen nongkrong bareng ini ya. Ya. Damang Kang San-san?
2: Siap, alhamdulillah Damang, Om.
0: Ai Kang San-san teh da sebernama orang teh api-api can wawuh we nya. Ai Kang San-san teh asli orang Bandung.
2: Asli orang Ciwidey. Oh. Orang Bandung Ciwidey.
0: Oh, Ciwidey teh di mana, okay. Bos?
2: Ciwidey di Pasir Jambu.
0: Jadi nu arek mekol ka gamung ka kiri,
2: ya paluhu. Eta pisan.
0: Pong bensin.
2: Betul, di betul pisan.
1: Waduh. Cuma salam bakos aka Bapak Riki Jahat jadi tuh di Ciwidey sama Mang Budi Ieng.
2: Aye, oke.
1: Di Ciwidey.
0: CS dak kene Mang San-san atuh.
2: Ai, siap.
1: Jadi gini sahabat suara, San-san ini kalau bisa dibilang sehari apa nih profesi apa nih Kang San-san?
2: Keseharian lebih ke barbershop mungkin aja. Barbershop
1: ya. Mengelola atau sebagai apa namanya
0: maksudnya hairstylist.
2: Hairstylist.
1: Hairstylistnya atau gimana?
2: Ke pengelola iya, hairstylist iya, jadi segala di jagap gitu.
1: Oh, iya.
0: Berarti terjun di dunia cukur di tahun sabaraha San-san teh?
2: San-san dari awal 2013 mulai masuk industri barbershop. Belajar dulu di salah satu salon.
1: Oh, memang sempat ada proses belajar
2: ya? Ada.
1: Tas sebelum itu sebelum masuk proses belajar memang sok pasti barudak kamu naik cukur ku didinya pasti gitu kan awalnya ya.
2: Nah, dulu mah enggak, dulu justru saya teh sekolah di STM. STM.
0: Asli lah.
2: Asli
0: STM mana?
2: STM ada salah satu sekolah di Katapang.
0: Oke.
2: STM. Nah, sering berjalannya waktu ternyata lebih enak kerja di barbershop. Kenapa? Kesatu kepanasan.
0: Ya.
2: Kedua ruangan AC. Nah, jadi lebih nyaman gitulah.
0: Biasanya nyong-nyong ngabor up motor gitu.
2: Ya, enak ngabor up rambut.
1: Enggak, maksudnya punya keahlian mencukur tuh memang dari dulu atau karena ikut belajar, karena belajar memang tertarik dan belajar.
2: Enggak ada apa ibaratnya enggak ada apa ya? Enggak ada apa sih namanya itu?
1: Bakat gitu.
2: Gak ada bakat.
1: Awal namanya
2: gak ada bakat.
1: Kan biasanya gini yang terjadi kalau di lingkungan komunitas pertemanan. Ayo jelma sok mau jadi andalan mau naik dicukur teh.
2: Ya.
1: Gitu biasa nama. Nah, terus akhirnya memperdalam dengan belajar. Enggak.
2: Betul. Memperdalam dengan belajar karena keterpaksaan teh jeung kebutuhan teh gini.
1: Oh, ya. Apa yang membuat tertarik? Nah, pilihan A orang yang diajar nyukur naon eta?
2: Ya itu tadi.
0: Tadi mung kepanasan, tiis,
2: gitu dan
1: gawe di Indomaret kayak gitu teh kepanasan ge AC atuh.
0: Beda di Indomaret teh menang tatoan.
2: Eta betul bener pisan nah gitu lah. Jadi salah satu.
1: Tapi teu mungkin eta atuh tepes ada ketertarikan tertentu.
2: Jadi salah satu ketertarikan San-san di bidang barbershop. Kenapa? Kesatu kita ketemu banyak orang.
1: Oke. Okay.
2: Kedua, link kita lebih luas.
0: Bener.
2: Terus kita ketemu dengan si orang A sampai si orang Z
1: dengan berbagai macam karakter.
2: Betul,
1: gitu
2: ya. Betul, gitu ya. Bener, kayak gitu.
1: Jadi awalnya mah seperti itu. Jadi punya keahlian nyukur lah bisa dibilang karena belajar gitu ya. Karena memang secara formal belajar di sebuah salon.
2: Betul, gitu betul.
0: Lain deh itu keridangukeun ya tesannya ku jamaah Urbania. Ku Pak Eko di KPU, iya ya Kang Fahmi JU 042.
1: Heeh.
0: Bintangna karak hiji si Fahmi mah can ngirim deui. Pak Eko sedang mendengarkan
1: ini. Pak Eko apa kabar Pak Eko? Oh. Nah, sekarang kan kalau biasanya kalau yang cukur memang ya sudahlah bekerja di barber, tapi ya. Sekarang menaikkan level dengan punya barber sendiri dan mengelola itu gitu.
2: Betul.
1: Nah, si kan bedanya diajar nyukur jeung diajar mengelola sebuah bisnis itu beda.
2: Iya.

0: katakanlah yang punya modal, tapi dia tidak tahu cara untuk mengembangkannya seperti apa.
1: Betul, betul.
0: Nah, disitulah saya berpikir, oh, ternyata dari plan A sampai plan B sampai plan selanjutnya, kita harus A, B, C, D sampai Z.
1: Ada tahapannya gitu ya.
0: Betul. Jadi seorang bisnis berarti harus menyiapkan seperti SDM-nya seperti apa, ya, terus pengembangan bisnisnya seperti apa. Nah, itu kan harus dilihat juga. Nah, sekarang banyak kelemahan-kelemahan dari industri barbershop teh. Dia buka barbershop sedangkan hulu ke hilirnya belum siap.
1: Nah,
0: banyak,
1: hulu ke hilir dari barbershop kan maksudnya
0: kemana? Ibaratnya gini ya. Kita punya cekasar nama boga pistol, boga naon ah? Boga senjatana lahnya, boga senjatana tapi teu boga pelorna.
1: Oke.
0: Hese rek teh makeunana betul enggak? Nah, tapi kalau misalkan kita udah punya peluru, berarti tinggal cari pistola gitu ah.
2: Jadi
0: nah,
2: san lengkap. San mah enang nyadiakeun nyawanya tempat anu arek nyukurana saha korsina anu kumaha terus konsepna kitu bareng san.
0: Nah, lebih detailnya kita memiliki SDM sendiri, bikin SDM sendiri, lalu kita mempekerjakan teman-teman. Nah, kebetulan kita juga tujuannya untuk memberdayakan sumber apa? SDM gitu
2: baru
0: aja baru dak kene gitu.
1: Jadi yang akhirnya mereka juga memang punya keahlian nyukur itu ya.
0: Belum.
1: Oh, belum.
0: Nah, kebetulan saya juga ada sekolah barbernya.
1: Gitu. Jadi levelnya ada beda lagi nih sahabat suara. Mengawali karir sebagai tukang cukurnya, kemudian masuk ke dunia industri barbershopnya, dan sekarang pengen berbagi ilmu gitu kan, adanya sekolah untuk yang pengen jadi
2: tukang cukur lah
1: besarnya gitu ya.
2: Naon namina san eta sekolahna teh?
0: Stasiun Barber Course. Stasiun Barber Course.
1: Untuk tempat usahanya san ini?
0: Nah, kebetulan kita untuk tempat usahanya yang sekarang, yang sekarang di Antapani Jalan Cibaturaya nomor 42. Nah, kalau untuk sekolah barbershopnya kita ada di Ciwidey. Tadinya iseng-iseng,
1: Awal tuh mengawali tuh di Ciwidey memang.
0: Mengawali apa ini?
1: Usaha barber gitu.
0: Usaha barber di Bandung.
1: Oh, di Bandung.
0: Di Bandung. Masih tetap di Antapani.
1: Tapi ada ininya di Ciwidey. Jadi maksudnya
0: nah, saya
1: karena sebagai putra daerah orang Ciwidey,
0: betul.
1: Pengen memfasilitasi orang-orang teman-teman yang di Ciwidey, bukalah di sana untuk
2: sekolah di sekolah ke
1: barber di Ciwidey.
2: Bisa dibawa ke Bandung.
0: Benar gitu. Ayah politiknya seletik gitu
1: ya. Berarti lain politik atau cuma ikut juga membangun di daerah asalnya. Oke. Gitu. Memberdayakan orang-orang yang ada di sana
0: ya.
1: Karena nilai potensi barunya santai kita barbar-barbar lebar daripada
0: daripada ugal-ugalan teparugu kan
1: mending disalurkan
0: berdayakan gitu.
2: Ingat saya salah satu postingan budak Ciwidey, budak motor. Nyabi genggong lah ya. Si San komennya podol. Si San teh ngajari jelema nu kitu daripada manehna teu balek, teu baleknya
1: daripada ugal-ugalan daripada ugal-ugalan tepugu.
2: Mending
1: jeung si mah ugal-ugalan tapi pugu.
0: Betul.
1: Di bidang barbershop.
0: Betul sekali, benar-benar.
2: Tapi wanian sih disebut podol. Mulai anu nyusul mah teh sare teh.
0: Ya. Moal meureun.
2: Moal baru dak ketanya.
1: Tapi MBG. Itu biasa walaupun
2: BBKB
1: jual. Tapi kan umumnya gini ya, orang tuh punya anggapan kalau cukur teh Garut gitu nya.
0: Ya.
1: Itu yang sudah terbenak gitu.
0: Betul.
1: Ya. Cuma sebetulnya dari cukur mah keahlian yang bisa dipelajari.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul. Ya. Betul.
1: Ya kan san-san gitu dari mulai yang tidak tahu sama sekali karena
0: betul.
1: Karena proses belajar jadi ahli gitu nya.
0: Ya. Betul.
2: Dan ayeuna geus hampir seberapa tahun sanya geus 2002 genep san-san teh nya.
0: Betul.
2: Tak ayeuna mah boga tempat sorangan.
1: Betul. Station Haircut yang ada di Jalan Cibatu Raya Antapani.
2: Cikajang di mana?
0: Cibatu Raya nomor 42.
2: Cibatu
1: Raya nomor 42.
2: Jalan.
1: Gigiran bahasa Semarang. Ini di mana-mana sisi jalan, sampe di tengah jalan katenggar sih teh.
2: Siap sih ada pun tangkal sih teh. Bisa jadi dah da ayanya. DPR-nya
1: berarti. Nanti kita akan cerita seperti apa konsep dari si Station Haircut ini karena ternyata ini segala bukan hanya cukur aja di sana ya.
0: Betul, betul.
1: Jadi nanti kita akan cerita itu sahabat suara. Tapi buat buat
2: teh aya cukur wae aya naon deui kitu
1: mah. Ya makanan ke caritana. Ya silakan. Siapa tahu yang mau nanya boleh 0811221051. Silakan karena nanti kan ada ini ya. Gratis ya. Di tek-tek sat tek-tek.
2: Terobol atau gimana?
1: Jadi makanya kudu bayar kan itu kan.
2: Terobol.
1: Ya yang pengen tahu seperti apa tempat untuk pengembang usaha dari Kang San-San ini di Station Haircut di Antapani.
0: Betul.
1: Nanti kita akan ada ngobrol lebih lanjut tentang itu ya.
2: Namun sebelumnya

0: Saya mengingatkan saudara-saudaraku, buat saudara-saudaraku yang gondrong, ya, udah orang makarek apal doa tukang cukur mawan.
1: Ngakunahan.
0: Sing enggak gondrong.
1: Nih.
0: Balik tuh, balik. Tapi udah anu kasih san-san mah tuh nggak bulan sih mawan. Anu dua minggu sekali, anu seminggu sekali,
2: anu empat hari sekali. Kaya ayah om.
1: Nah, anu dicukur.
0: Ya
1: bukan cuma itu. Maksud kan ayo 4 poin sekali mah
0: masih
2: gantengan maksimal.
1: Tak urang mah hiji pertanyaan sok-sok nu geuleuh ka tempat cukur tanya.
0: Naon?
1: Ayo balik ti tukang cukur sok ganteng. Geus ka imah geus mani nah sabuk teh sadaya atuh sok kitu.
0: Tah eta mah nah isya. Da emang kitu eta mah atuh
1: bakal sekarang. Balik kebalik itu balik kaca ih keren euy. Isukna mandi naon kurawas tah teh jiga kamari buuk teh.
0: Tamane
1: sok soal itu sok bener sok itu nya kunaon eta
0: teh karena ada jagonan
2: ada proses styling ah jadi oh. Tidak semua cukuran rambut kalau misalkan melewati tahap styling pasti dia bakal bagus gitu ah
0: matakna perlu na eta teh kitu teh sisanya bukna halus wae itu
1: ya ada seta yang saling ngatu
0: seta sorangan
1: jadi buk halus beget ente
0: setik

0: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.
1: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 0228780688 atau 0811 214 2378, dan visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: 105,1 FM I Suara Bandung, suara warga Indonesia. Lagu saya itu nih
1: Alter Bridge.
0: The Bridge. Alter Bridge. Karena rese pun band baratnya nyebut
1: Alter Bridge. Yeah. Judulnya adalah Broken Wings.
0: Sayap-sayap patah ya.
1: Nya rusak.
0: Bisa ngapung.
1: Lo bating di kelepek, kujanji jadi wakil. Well, kita masih ngobrol-ngobrol bersama Kang Sansan.
0: Iya, yang bisa dibilang Kang Sansan ini adalah tidak bisa dibilang mah hair stylist ya, dan juga pebisnis barber ya. Bisa dibilang mah gitu ya, karena punya beberapa punya skema tersendiri untuk nge-build up sebuah bisnis barber gitu ya.
1: Yes, betul. Termasuk, dari hulu ke hilir ya,
0: termasuk yang sekarang sedang dilakukan dari mulai mempersiapkan SDM, pengelolaan barbernya, dan peningkatan skillnya juga gitu ya.
1: Yes, betul om.
0: Jika gitu itu jadi menyeluruh sahabat suara ya. Termasuk tempat beliau ini yang juga sekarang sedang berusaha dikembangkan yaitu Station
1: Haircut.
0: Ini kalau namanya Station kan itu panutan ya.
1: Radio Batur. Radio Batur gimana? Station panutan radio beda-beda deui teh. Rekaman nah, meter rekaman
0: itu. Lain itu maksudnya nongara station berarti bukan hanya untuk cukur aja bisa di Station Haircut.
1: Iya, betul. Non wae cik ada di Station Haircut ya. Nah, di Station Haircut sekarang teh ada pengembangan untuk perawatan-perawatan rambut gitu.
0: Bukan hanya potong, stylish tapi juga perawatannya juga ada.
1: Perawatannya juga ada
0: benar. Seperti itu yang laki-laki gitu.
1: Buat laki-laki.
0: Nah, lain maksud perawatan naon yang laki mah paling
1: kumos gitu. Lah, naon wae cing. Jadi konsep si Station Haircut ini teh bukan hanya sekedar dari potong rambut, tapi di sini juga ada
0: potong kuku,
1: treatment rambut,
0: treatment rambut,
1: manipedi ya. Nah, jadi untuk si Station Haircut, si Station Haircut ini teh bakal ada kayak krimbatnya, karena kan tidak apa laki-laki ge pengen atau bener dah untuk di apa dirawat rambutnya.
0: Tong murudul
1: kan? Iya, tong murudul, tong nepikeun ka geus botak, akhirnya dirawat. Yeah. Nah, dari sekarang mulai, oh ternyata laki-laki juga pengen untuk perawatan rambut gitu ah.
0: Itu ada semua di Station Haircut.
1: Ada,
0: mulai
1: ada krimbat, kayak krimbat, hair spa.
0: Nah,
1: hair spa itu kumaha sih maksudnya? Hair spa itu hampir sama kayak krimbat dengan metode obatnya yang beda kayak gitu ah.
0: Juga dipanasan gitu.
1: Bukan.
0: Oh, nah, sih ya dipanasan bu. Ya,
1: pakai
0: nuki itu tuh nuki.
1: Tonik. Oh, drop cup.
0: Nuki itu.
1: Ya.
0: Pakai tonik mana?
1: Ah, itu hair tonik mah lebih ke daily lah. Ah. Tapi kalau untuk si hair spa tersendiri, dia apa perawatannya intensnya sebulan bisa 2 kali, 1 kali.
0: Hair spa itu ya.
1: Hair spa.
0: Kan siapa memang apa spa-nya no happy ending gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Siapa sok?
1: Nu panon tetatnya
0: gini. Panon gari bodasna gini.
1: Ya. Urang mah hayang anu rawel maong.
0: Beda ieu mah ya.
1: Beda ieu mah ya gitu. Ya
0: si Albi mana?
1: Ya, ayah gitu. Di dinya mah ayah.
0: Semua,
1: jadi ya. Tempat kita teh ada krimbat, ada perawatan kayak kreatin. Kadang kan rambut-rambut cowok teh, aduh, rambut saya kering ya.
0: Orangnya kering
1: ya. Iya, iya. Nah itu perawatannya kayak kreatin rambut, hair spa gitulah.
0: Jadi ayah komplit
1: lah ya. Komplit. Men salon, lebih ke men salon bukan ke barbershop. Jadi lebih ke men salon. Kalau men salon kan dia ada perawatan perawatnya. Nah kalau untuk si barbershop dia hanya fokus untuk
0: potong
1: rambut. Komplit.
0: Di itu mah komplitnya.
1: Komplit.
0: Sama tuh ini juga di
1: mana? Di mana?
0: Di Papandayan Hotel.
1: Komplit gitu.
0: Komplit kalau yang memang pengen cari makanan Asia.
1: Oh, komplit itu.
0: Ini di ada Asian Food Market Sunday Brunch. Ih, sahabat suara ya. Ini kalau ini tempatnya di Pago Restoran di Papandayan Hotel. Kalau sebelumnya malam Minggu hari Sabtu malam, sekarang jadi Minggu siang ya. Konsep Asian Food Market ini mulai jam 12 siang sampai jam 4 sore. Jadi Anda bisa menikmati all you can eat, beragam menu pilihan makanan Asia. Mulai dari Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, kemudian makanan Indonesia-nya juga banyak. Aneka dessert yang favorit juga ada ya. Ini 250.000 net per orang, bisa dapat satu tiket gratis untuk pembelian 4 ya, 4 pack ya. Dapatnya 5. Untuk reservasi dan WA 0811 22 32 392, atau follow Instagramnya ya @pagorestoran dan @thepapandayan. Asian Food Market curated Asian flavor and beyond.
1: Stationhaircut.bdg adalah
0: IG-nya.
1: Instagram dari Station Haircut Bandung @stationhaircut.bdg.
0: Nah,
1: ayah motona wan. Ganteng maksimal mulai dari sini. Yes, betul.
2: Jalan Cibaturaya nomor 42B Antapani. Setiap hari buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam.
0: Enak ya, ya. Kalau laki-laki kan pada umumnya cukup ya, kurang mas rutin gitu ya, 2 pagi sekali atau gitu. Tuku dua ya, perawatan-perawatan segala laki-laki mah. Ya. Nah, sebenarnya gimana nih?
1: Nah, kan? Sebetulnya gini, A. Jadi kalau misalnya kita hanya mengandalkan untuk keramas saja, nah keramas itu hanya untuk menghilangkan istilahnya kotoran, terus minyak berlebihan dari rambut, itu dengan keramas cukup. Nah ya. Tapi si rambut juga ini teh hidup, Pak.
0: Oh gitu. Ya.
1: Nah dia teh harus dikasih nutrisi, okay. Nutrisinya untuk ke kutikula rambut, terus ke kulit rambut, ke kulit kepala ya, kulit kepala. Nah itu teh harus didukung juga. Karena kalau misalkan kita hanya mengandalkan keramas untuk nutrisi si akar rambut dan si kulit kepala, nggak ada gitu. Oh, nah makanya gitu.
2: Akarnya lu dikuatkan
1: betul gitu, biar nggak rontok. Gitu.
0: Nah emang tadi masalah umur saya, si Ermi, umur orang rada esulah ya jadi.
1: Ya betul.
2: Itu lain rada ayah sulah siapa nggak sulah selamat datang di Pangandaran Pantai Barat Pantai Timur
0: itu atau gimana sakiman tuh esok sakit itu kan sakimanya
1: lek nyebutnya
2: tinggali arek nyebut jasian ngomong
0: lain ya beda tuh mau nunggu juga solid lah gitu itu nggak separah iya mah kan masih
2: stylish kok nggak dekok
0: mana teh nggak dekok mau ahlinya
2: sok dekok kita nggak
0: dekok sok sakia maksudnya masih terbilang normalnya
1: sulah
0: iya maksudnya masih bilang normal kan sakit mah tidak untuk berudul teing gitunya jerot teing gitunya
1: sulah
0: maksudnya normal kan
1: ikut keluar
2: siapa cek
1: karena
0: nyanyi awal ya sulah kan masih dalam batas wajar karena sakit mah kan
2: gus dekok siapa gus jadi tanjung gitu teh
0: tanjung perek
2: nah itu teh jadi maksudnya
0: si perawatan tuh untuk menghindari ini gitu.
1: Betul A, untuk menghindari kebotakan, rambut kering, rambut
0: uisan.
1: Uban juga bisa jadi memperlama tubuhnya peacock. Uban.
2: Gitu. Di peacock tenang bahasanya dicet kan bisa
1: hair coloring.
2: Bisa tuh.
1: Hair coloring. Nah, jadi hair coloring kita ada untuk treatment yang lainnya kayak perming, terus teh root lip, down perm. Down perm untuk rambut jocong katakanlah. Nah kali ya
0: Helmi kan jocong
1: sih nah, orang kan, jocong. Jadi ada tipikal
0: lain buku itu gampang jocong sih teman
1: siapa ngomong nah, tuh
0: irung
2: sok bener sih mau ngomong teh jadi
0: kita jocong teh jika saya iya berarti butuh perawatan namun saya ya
1: nah rambut kayak
0: saya, tapi berminyak yang kering ya atau kemana
2: tuh didugulan siapa didugulan lalu siapa
1: kayak Omoda nih pasnya untuk Omoda perawatannya kayak hair spa.
0: Oh hair spa
1: betul. Nah terus keratin biar nggak kering kan, gitu biar nggak kusam.
0: Itu harus rutin atau
1: dalam sebulan dua kali minimal, maksimalnya sebulan sekali lah.
0: Oh gitu. Nah,
2: baiknya masih memang rutinnya ngarah sih gak olahraga ya, bukan rutin alus.
1: Oke. Okay.
2: Ngurus buke alus.
0: Masalah orang tuh sok muringkel ya, memang tipe rambut tak kianya non ikal.
1: Ikal
0: gitu,
1: betul, ke ikal.
2: Ya San, ayo naros ya San.
1: Ya.
2: Titeh Ani di lembur awi.
1: Ya.
2: Maaf mau nanya A. Apakah ada momen lucu ketika mangkas rambut? Anak saya yang pertama getekan pisan kalau diparas teh sampai korsi G ikut bergoyang karena dia terus ketawa nahan geli pas diparas.
0: Budak masuk
2: bagian belakang. Bagian belakang kepala di atas punuk.
1: Ya.
2: Apakah pernah ngerok bayi sampai licin?
0: Pernah gunul bayi
1: mah pernah. Pernah. Saya pernah pengalaman. Dulu bayi umur belum umur waktunya dibilangnya
2: seberapa boyang
1: sebenarnya.
0: Newbornnya
1: betul. Dikerok nepi kalenang. Asal kita bisa mengendalikan situasi, aman.
0: Kan sensitif pisannya kulit bayi.
1: Betul. Aman.
2: Linunya.
1: Betul.
0: Terus ano tadi pengalaman
1: munana teh
2: nya
1: moy gitu.
0: Nya. Ayo nyukur ada pengalaman lucu nyukur perem lampu misalkan kan bergilir.
1: Ah itu mah udah biasa.
0: Oh, terus kumah atau muncan beres kerek setengah.
1: Aman.
0: Terus kumah pun perem lampu gila. Manual pakai
1: gue. Aman, selama saya pengalaman di barbershop, pas giliran mati lampu, aman-aman aja.
2: Termasuknya nggak ada goan jelemana atau kumaha?
1: Enggak, sambil berjalan.
0: Kan ayo, kan makan dicas ya namanya, dicas.
1: Portable kan.
0: Kan poek.
1: Enggak,
2: terang dah. Pakai lampu
0: poek, sih penting kumaha. Cas.
2: Dan ya, tapi tuh asupnya lucu, ayo lucu, misalkan jojo, pas dicukur jojo nyabak. ping-ping kemak gitu misalkan.
1: Entah anu lucu mana.
0: Siapa kadinya wae cabul siapa? Ya profesional tuh ya mencederai ke profesi ya mun gitu.
2: Ya kan anu dicukur nya bak bimbing si Sansan.
0: Si Sansan gini. Heeh,
2: Sansan cabak deh hulula degung dan belung.
0: Kamu sempat ayah teh?
1: Ayah sempat lucu ya. Si anaknya teh nya.
0: Oh anak kecil ini.
1: Anak kecil. Tunuh
0: wae. Oh nya.
1: Tunuh. Lelengutan. Lelengutan dah hadapan aset ya kan ya. Diguling lah ke hareup pak, lu mah satu sehatnya nyarua sayang siri ongko, rewas ongko gitu ta. Eta pengalaman lucu saya.
0: Untuk gede buat kan.
1: Diguling.
0: Kamu aku dua safety belt berarti.
2: Eta kunaonnya lamun dicukur sok tunduh san, sok kunaon.
0: Ya capek wae geus dicukur.
1: Ya. Apanya? Karena sarap-sarap di kepala teh banyak ah.
0: Sensitif lah nya.
1: Kayak kita misalkan dipegang kepalanya, kepala ieu nya.
2: Nya sete aing ngarti.
1: Nah, jadi dia teh saking rileksnya. Nah, itu bisa mengakibatkan
0: ngantuk. Karena rileksnya
2: eta. Jeung suara eta, kan suara
1: mesin. Nah, itu.
0: Suara yang konstan, suara yang konstan itu membuat kita menjadi rileks gitu.
1: Itu salah satu terapi kan itu.
0: Seperti kemana kan omelan istri konstan kan, jadi rileks.
2: Jadi rileks, biasa aing mah biasa. Keluar kuping kiri, asup kuping kiri keluar kuping kanan orang.
0: Tapi ai mencukur selain rambut pernah Asatan?
1: Alhamdulillah.
2: Itu artinya. Sok mancing-mancing
0: wow. Jenggot.
1: Oh jenggot.
0: Kumis,
1: ya, ya, trim, trim.
2: Kan
1: trim.
2: Itu anjing nyaho arah nama.
0: Eh, ayo mana Pak? Itu kan kudu di yoga nya sih. Ya. Ada tekniknya sendiri kan mencukur jenggot teh.
1: Betul.
0: Karena mun di tempat cukur jenggot teh sok nambahan 5.000.
1: Betul. Betul. Ya, shaping ya.
0: Shaping.
1: Lebih salah satu fasilitas apa ya? Pendukung lah.
0: Pernah tarik nyukur bulu hidungnya ronghok gitu.
1: Pernah, saya mah. Tuh. Saking maksimalnya, saking detailnya. Kalau misalkan kita gak disuruh juga tapi udah kelihatan misalkan.
0: Yeah.
1: Udah bersihin. Nah itu kan salah satu nilai plus. Ah. Tidak disuruh tapi orang hideng gitu lah.
2: Tapi bisa nama. Jadi admiratif ya kasih sana-sana mah kusabab hideng.
0: Bisa. Musian kah bulu hidung buru hidung gitu
2: ya. Karena ini mah ya numake ciga cairan gel gitu san. Dinubur coli,
0: buru
2: hidung. Ditarik kan di wax.
0: Beri ya tuh.
2: Emang gitu kan.
1: Betul.
2: Tuh udah emang
1: beri gitu. Tapi eta.
0: Ya tuh menyiksa tuh.
1: Cuman ya.
0: Menyiksa beri
2: pak. Tapi ngenahan ya.
1: Beri harinya.
0: Beri asyik sok maksa-maksa wae batur sia teh. Juga nunggu geus wae. Di
1: sana ini.
0: Hayu. Mun naon ngaluh sok beuri. Mun naon jang naon nya. Sia wae di wae ku aing. Sia biasa. Ya
2: kakak, arah-arah kan orang adat ya, bagar orang adat penyiar teh. Oh, jadi ayah kan gitu teh segala.
0: Murah ya akhir bulan ya sok ieu akhir bulan teh. Iya,
2: sudah. Tah ayeuna balik deui ka stasiun haircut.
1: Betul.
2: Si price-na
0: range-nya, range-nya aja.
1: Nah, kita kebetulan kan untuk barber sekarang di Antapani kita mengikuti pasar Antapani ya.
2: Betul.
1: Price di kita di harga mulai 50 sampai ke 70.
0: Untuk cutting standar aja.
1: Betul.
2: Abang lu standar kumaha sih?
0: Cuturai.
1: Di all-in kena.
2: All-in.
1: Jadi all-in teh full treatment, full service.
0: Oh gitu 50 sama 75.
2: Siapa sih enggak ya wah di tasjid all-in.
0: Cuide ini cuide, kada tiris di dulu ini.
2: Di all-in kena teh kabeh jadi.
1: Betul, full treatment.
0: Full treatment teh 50 sampai 75 lah ya.
1: Yes, betul.
2: Jadi di puzzle oke kan
1: di
2: pencetan naon segala.
0: Tapi pernah teh aya no konsumen no paling aneh nyukuran jelema. Naon hayang kurang hayang sebelah botak sebelah ya.
1: Itu paling aneh mah motokeun liatin
0: contoh,
1: foto, liatin foto. Foto nasi Aril ayo banget na. Aduh dong
0: ada pung gitu. Mun urang mah kan ada pantas ya mun foto
2: Aril. Iya, sia sia
0: drum. Siapa juga teh ikhlas.
2: Drum aspal, drum
1: aspal. Alasan hayang dikieukeun atuh tiari. Aduh, ieu rada pero kayaknya.
0: Dan tidak sebetulnya model-model rambut pun harus sesuai dengan bentuk wajah
1: gitu. Betul, betul. Karena kan beberapa banyak beberapa orang teh ada yang mukanya
0: kotak, bulat, ada lonjong.
2: Orang bulat juga bulat, orang. Mau si warna pas lagi.
1: Gitu, benar.
0: Nah, kan kayak potongan yang pas gitu
1: ya.
0: Jika orang kayak mau lihat pantas ya.
1: Pisan.
0: Saya tengenangan, ey. Ngomong pisana tengenangan, ey. Ngomong pisana tengenangan, nir aja, ey.
2: Ayo si jasnya beli kobo ya.
0: Jadi kalau saya tuh lagi model rambut yang saya ini sekarang mulet ya, semi mulet karena tukarnya can panjang ting gitu.
2: AGB sama
0: KGB naon?
2: Kelompok gondrong belakang.
0: Mana KGH?
2: Naon?
0: Kelompok gondrong huntu.
2: Huntu ayah huntu. Ya jasep di Kopoyo.
0: Masna.
2: Selamat pagi Mang Elmi, Mang Wanda dan Kang Sansan. Tren potongan rambut sekarang apa, Kang? Kan misalnya ada customer yang datang ke barbershop, Akang minta potong model Komaher, komaher kan udah
1: di ya, pertama-tama
2: style sih orang komaher ta.
0: Aduh, santai. Coba. Aing ngedukungkeun, aing
2: teh tapi tidak cocok dengan rambutnya.
0: Muka meureuh.
2: Oh, apa diikuti kemauannya atau dikasih rekomendasi model
0: lain? Saran Kang misalnya, orang yang
2: ieu. Soalnya cicing heula acan beres, soalnya ada beberapa barber yang ikut kemauan customer meski tidak cocok dengan model rambutnya. Ada juga yang kasih rekomendasi. Nah, mestinya setiap barber itu mesti gimana, Kang? Sukses terus buat barber shopnya dan sekolah barber shopnya. Hatur nuhun Kang
1: Sangsang. Amin.
0: Yo, ya, Ciwidey Pride yo yang orang-orang Ciwidey, Mang Atan tadi pasar Ciwidey.
2: Si Obin.
0: Obin mana?
2: Si Obin Tatanggarana
0: teh orang Ciwidey. Ciwidey.
2: Si Denny Moya.
0: Oh, Denny Moya nah, ya.
2: Orang Ciwidey.
0: Kumaha salahnya gimana Kang ini sebetulnya?
1: Nah, untuk jawaban yang tadi, jadi kita tidak apa ya? Apa?
0: Tidak semena-mena apa keinginan konsumen diikutin gitu.
1: Ya.
0: Kecuali kekeh benernya.
1: Nah, saya San-San sendiri pun kalau misalnya ada customer yang seperti itu tidak kita ikutin. Kenapa tidak kita ikutin? Karena nah itulah salah satu barber profesional kita harus mengedukasi bahwasannya
0: potongan karena, rambut tuh harus cocok dengan wajah
1: betul,
0: gitu. Jangan karena, model kan, rambut juga
2: gitu. Aing boga duit yang kieu kumaha tasan?
1: Enggak juga sih ya, euy. Bingung oke nya aing kitu mah aing hayang nonte aing hayang kitu tapi beutna teu menyesuaikan ye. Kan jadina nah asan beungeut urang jadi kieu.
0: Nah, karena nanti kalau setelah hasilnya gitu. Kurang memuaskan mana teh sakitu
1: nah,
0: butuh cukur di mana mana
1: tah. Nah, itu. Dampaknya seperti itu gitu. Jadi kembali lagi ke bentuk muka, tekstur rambut.
0: Tetap kasih edukasi.
1: Edukasi betul.
0: Model rambut apa yang cocok dengan jenis rambut nah, sama bentuk wajah.
1: Betul. Ya. Nah, eta.
0: Ayo nyampe Kang Ieu Putri mah saya bisa di kumaha ya, rarai kieu mah. Lah, anu pernah gitu.
2: Siapa tuh? Siapa yang gitu mah nyeri hate abi sumping ka stasiun barbar
0: di bawah. Kira pas bade abi pada naon anu di kaharepkeun tapi French crop. Ah, kirang-kirang pasat. Abi mulat, kirang-kirang Kang. Rabi naon? Ha uih we akan.
1: Moal. Mang itu mah lebar omset.
2: Berarti pertanyaan dari Jasep terjawab oleh Kang Sansan. Kang Sansan itu
0: harus
2: tidak ya? Tidak akan menuruti.
0: Yeah. Intinya mah
1: harus mengedukasi.
0: Seorang barbershop harus mengedukasi konsumen. Jadi kalau model ini tuh untuk gaya rambut gini nggak cocok.
1: Yeah.
0: Kalau yang ikal kurang cocok. Jadi modelnya naon?
1: Gitu. Misalkan rambut ikal yo, yang di undercut, di stick back nggak cocok kan? Karena kan ditarik ke belakang itu susah.
0: Hayang iya nu keriting, keriting nak kerap gitu. Hayang di
1: diluruskan.
0: Poni lempar.
1: Gitu. Ya mau bisa.
2: Nah, ayana, ayana nu keur usum, ayana model naon?
0: Tren kan? Apa?
1: Nah sekarang teh lagi banyak digandrungi oleh kaula muda teh. Warrior cut.
0: Kumaha eta teh warrior?
1: Warrior cut nah kan kan capak kan nya. Udah model anyar ayeuna. Ayeuna teh sedang digandrungi oleh anak-anak.
0: Kumaha warrior
1: cut? Lebih ke baheula mah disebutna teh Messi haircut, acak-acakan gini.
0: Oh, Messi teh acak-acakan suka main bola.
1: Jadi sekarang teh istilah-istilah.
0: Mun mah Messi Armin banget acak-acakan gua.
1: Oh, eta mah banyak aja
2: orang. Itu nah, sama
1: tadi tuh. Takdirnya.
2: Ini tuh nah, ciri khas.
0: Oh, jadi tadi warrior cut.
1: Warrior cut, Messi haircut. Kalau kalau dulu dibilangnya Messi, kalau sekarang warrior. Jadi banyak istilah-istilah.
0: Eta kana sebenarnya mah
1: itu aja potongan rambutnya.
0: Ah istilah mulet naon enak nu?
1: Mulet ai baheula mah naonnya?
0: Gobel gitu ya.
1: Cepak dalam teh geuning.
0: Oh, cepak wewe.
1: Ya, baheula mah. Nah, sekarang mulet.
2: Baheula mah kan cepak dalam kan jero nahu gosar ai mulet mah kan tukang nahu
1: kulit sampai ke belakang, dikit umpeun ke belakang. Nah, itu bisa dibilang mulet. Nah, sekarang tuh jadi banyak istilah-istilah potongan rambut.
0: Di mana tuh istilah teh di luar?
1: Dari luar. Nah sekarang kan Indonesia teh kiblatnya teh UK ya.
0: Inggris.
1: Inggris. Nah kiblatnya teh Inggris. Jadi banyak istilah, banyak istilah-istilah rambut. Sedangkan kita apa?
0: Sedangkan harusnya punya sendiri. Barunya kurangnya
2: kurang. Ah iya wan.
0: Nah ini.
2: Anu misalkan buk-buk jocong gitu. Ah sama dugul. Saya teh kayak makan kurang. Dugul.
0: Habuk lah. Jocong.
2: Tilu dua hiji.
1: Tilu dua hiji.
2: Kurang.
0: Tentara cepat.
2: Nah kan ku baru dak enak bisanya di etake.
1: Nah ya nama A 321 teh asal geus jarang.
2: Jarang.
1: Kebanyakannya dua jari
2: sih. Tah dua jari.
1: Aduh enggak boleh dua jari
0: mah kata dua jari teh
1: sakit. Ngeri. Iya. Dua jari mah.
2: Gitu ae. Itu ger live kacok. Ger live Asia. Ger live. Ger live di stasiun.
1: Nah, dua jari itu banyak. Nah, padahal kan kalau dulu dibilangnya dua jari. Aduh, sehatnya jangan dua jari. Dua jari gitu.
0: Potokoboy,
1: potokoboy. Lebih tepatnya dibilangnya Morrissey gitu kan.
0: Oh, Morrissey-nya.
1: Lebih tepatnya A.
0: Morrissey cutting, Morrissey cutting.
1: Ya, di edukasi bilangnya jangan dua jari ya tuh, Morrissey.
0: Nah,
1: gitu, low fade, mid fade. Nah, sekarang banyak
0: crop gitunya. Gitu.
1: Jadi si tukang cukur harus sama juga customer lebih pinter customer.
0: Jadi gitu. Intinya mah harus update juga ya semua istilah-istilah ya semua cukur teh.
1: Nah, paling tepat kalau misalnya si customer datang paling tepat udah nunjukin gampang, kita ikutin.
0: Itu ya yang paling gampang ya kalau ditahu alasan apa namanya?
1: Namanya.
0: Sahabat suara bisa bawa gambar gitu.
1: Ya. Jadi kalau misalnya si customer bilang pengen warrior cut, nah sedangkan kita sebagai hairstylist udah paling bener ngeliatin gambar.
0: Ya karena asumsi di si tukang
1: beda-beda. Yang
0: konsumen bisa berbeda
1: betul,
0: juga ya.
1: Betul.
0: Si gambar-gambar itu sok kayak keneh di Tops Collection.
1: Tops Collection masih aja sih.
0: Masih aja.
2: Tak udah mah teteh datang nanya ke tukang nyunatan.
0: Oh, Top Collection tukang nyunatan. Abi helm Naji gitu.
2: Abi hayang Ing. Abi hayang Nolan.
0: Okay. Abi helm Bagong teh.
1: Abi Aral.
2: Aral. Airoh abi Airoh.
0: Itu jadi seperti itu
2: sama. Kayak pernah jadi
0: pernah jadi. Mana pocer mah teteh. Sabra hiji, sabra jelema. Nu nanya dua.
1: Kita kebetulan lagi ada promo nih, A.
0: Iya.
1: Nah, promonya teh bayar suka-suka.
0: Bayar suka-suka
1: saikhlasna we mah. Setiap hari dari mulai jam 8 pagi sampai jam 12. Happy hour.
2: Happy hour teh. Jadi pas datang teh aing buka duit goceng, moal ngambak kita teh.
1: Teu lawan ngan sabeulah paling. Pokoknya
2: suka-suka.
1: Ada terkira-kira goceng A.
0: Nya ulah suka-suka.
2: Soalnya teh promo eta teh sanya
0: suka-suka minimal 25.000.
2: Promo eta teh san dilakukan ke budak SMA. Barbershop nu anyar di daerah Ujung Berung.
1: Ya.
2: Anu kitu
1: sa. Bayar suka-suka ya.
2: Bayar suka-suka. Budak sekolah tanah teh pasarna teh. Jadi anu boga ceban naon. Tanu kadua anu katiluna karek 70.000.
0: Nah. Gitu. Ada promo itu ya asli itu.
1: Ya, promo ada. Nah, sampai promo itu teh kebetulan kita dari tanggal 10 kemarin sampai akhir bulan sekarang.
0: Oh,
1: gitu.
0: Jadi mah ya tuh kalau di bayar pocer, gitu mah datang lah berarti ya sahabat suara ya,
1: tuh.
0: Nah pasti bisa bayar suka-suka gitu.
1: Nah jadi buat teman-teman yang nggak punya brosur kan kita kemarin ngebagiin brosur juga sekitar Antapani. Nah jadi buat teman-teman tinggal follow aja stasiun haircut Bandung
0: di IG-nya ya.
2: bdg.bdg
1: stasiun haircut.bdg. Nanti ada postingan dari si stasiun. Kalian tinggal tunjukin aja voucher yang
0: baru bisa
1: betul
0: suka-suka bayar.
1: Betul.
0: Ada term and conditionalnya berlaku ya.
1: Yes.
0: Ya.
1: Yes.
2: Tanya tadi si Aja ya.
0: Nanya si Aja ya.
2: Kang, dupi rambut jocong tiasa hoyong mirip si Guil di New Street Fighter te.
1: Bisa.
0: Kaciri sama orang lama nanti aja ya.
1: Kalau
0: game enak nggak senang mana Street Fighter kan?
1: Nintendo nya.
0: Ya Sega nong
2: gitu. Sega ding dong.
1: Oh ding dong benar.
0: Ding dong. Jadi gitu ta. Rancung gitu
1: nah, juga. Dulu mah dibilangnya teh itu teh model rambutnya apa sok A? Itu teh dibilangnya plat top.
0: Oh bukan cepak pandam.
2: Cepak pandam.
0: Pandam pandam pandam.
1: Oh iya, nah itu hampir sama. Nah cuman lebih
0: flat top karena atasnya lurus gitu
1: betul.
0: Ya.
1: Betul.
2: Ah cepak tukul tuh.
1: Cepak kotak
2: benar. Cepak tukul benar sih tukul.
1: Kotak benar.
2: Sekul arwana.
1: Ya.
0: Obuk.
1: Nah itu tuh potongan paling susah. Nah, karena harus simetris. Dari depan kita harus kelihatan kotak, samping harus kelihatan kotak.
0: Kali.
1: Samping kelihatan kotak, atas harus kelihatan kotak.
0: Benget.
1: Benget asal benget juga SpongeBob kotak gitu. Gitu.
2: Bisa gitunya.
1: Iya.
2: Bisa.
1: Gitu.
2: Oke lanjut. Ayah Linda di Cigandawati.
0: Mana
2: itu Cianjur Selatan itu.
0: Waduh jauh.
2: Cianjur Selatan. Selamat pagi Amang-Amang. Tuh penyiar disebutnya orang mah Amang-Amang. Kirim salam buat semua pejuang LDM semangat. Eh juga
0: aing teh narik. LDM
2: kenapa? Nah katanya. Iya. Selamat pagi Kang Wanda, Kang Elmi dan Kang Sansan. Mau tanya buat Kang Sansan. Kenapa ya kalau dipotong rambut itu suka sugesti kalau ke tempat itu teh harus ke situ aja. Kalau ke yang lain suka gagal. Kenapa ya? Nuhun, salam buat anak-anak driver Hokben DC Bandung.
0: Atau iya mah karena memang kalau sudah beberapa kali mah merasa puas aja berarti
1: nyaman. Karena kita kan sebagai tukang cukur ibaratkan cukur itu teh ngebagus mah banyak lah nya.
0: Yeah.
1: Nah, kita sansan sendiri pun
0: ya benar nyaman
1: membentuk, eta membentuk membentuk kenyamanan terus.
0: Jadi orang pernah ya bawa kasus alus mondok kelasnya orang pas wae kan bau awak.
1: Nah
0: itu kurang
1: betul. Nyaman teh. Nah makanya sama sansan diterapkan sama anak-anak stasiun. Jadi kita teh kita hairstylist, kita harus tampil stylish lah nya. Yeah. Jadi si orang teh kalau bisa
0: percaya, datang percaya gitu nya.
1: Betul, udah percaya.
0: Nah, ini orang. Udah nyukur rambut tapi bukna toromol.
1: Heeh. Gitu. Itulah.
0: Nyata aing pras ya. Itu alus tapi kan aing bau awaknya teu kuat.
1: Nah, eta. Tapi kan
2: masker roh atuh mana sih teh?
0: Ya teu ngeuna atuh sih teh.
2: Abi kudaon di masker wae.
0: Pas beres jukur. Pas beres jukur. Ah, kunaha? Eungap. Jadi itu mah harus bagi-bagi. Itu bagian kenyamanan yang penting.
1: Betul.
0: Teu kaku mun diajak ngobrol itu tukang cukur teh kadang konsumen sok aya nu hayang ngajak ngobrolnya.
1: Wah, asli.
2: Curhat hayang curhat masalah hirup. Bari dicukur teh
1: ya.
2: Curhat.
0: Nya eta kadang anu cicing teh ditanya teh baeut nah. Gitu udah.
1: Kadang kita teh sebagai tukang cukur teh bukan hanya sekedar nyukur, tapi kita teh harus menjadi pendengar yang baik.
0: Nah, eta harus benar membuat nyaman baik. Si konsumen
1: itu kan penting. Salah satu kenyamanan.
0: Eta teh juga yang ditreatment ke si anak-anak yang ada di stasiun haircut.
1: Yes, betul sekali.
0: Kudu nyaman gitu. Betul. Ulah rating nanya harus bisa membaca. Oh iya, jelma terus beki diajak ngobrol.
1: Iya.
0: Yang enggak seperlu
1: nak. Pelajarannya benar.
0: Ayo, oh iya mah beki diajak ngobrol.
1: Betul. Gitu. Betul pisan Mang Wanda.
2: Selain si Jasep Kopo tuh, Mang Elmi, Mang Wanda mah kanu kitu wae spa plus-plus tuh. Cukur bulu yang lain. Kang Sansan, Paur, Pak Haji, Pak Bihoyong ninggal jalmi dewasa dongkap we ka tukang cukur.
0: Ya gitu. Ya kalau melihat orang sudah dewasa atau belum kan datang ke tukang cukur.
1: Iya.
0: Mun dewasa 50.000, mun anak-anak 15.000.
2: Ya
0: benar. Ya, ngebotakan yang itu memang beda. Kan harusnya mah ngebotakan mah tidak butuh skill lah dalam tanda kutip gitu ya. Jadi lebih murah kuduna.
1: Enggak juga. Nah, saya pribadi pun justru paling susah itu ngebotakin.
0: Nah, tinggal cetet enggak pakai nu ganjel tenan.
1: Ya, kalau misalkan orang lain lihat mah tinggal cetet.
0: Ya, tapi kita sorangan ngaca sorangan asa bisa gitu.
1: Iya, tapi rata henteu na. Nah, kadang kan ada lekukan.
0: Oh, si bentuk kepala
1: teh tidak. Iya, betul.
0: Nah, itu yang harus betul.
1: Gitu. Jadi tidak segampang ngebotakin gitu. Kata orang lain mah ngebotakan tuh babari gitu. Padahal tidak semudah itu gitu. Harus rata gitu Perfect lah, perfect.
2: Komo nu buhuluna kampang segala kampeng gitu.
0: Mun teu peang gitu kayak
2: peang. Aduh dugul bangeunah heunnya anu eta anu geger nyulan anu naon. Terata lah
1: gitu. Terata ya
0: gitu. Rumah yang nanya tapi era
2: euy. Nah, kurang gitu.
0: Nyukur nu lain da tanya pasti ku sorangan mun nyukur nu lain mah
2: kan. Aisyah mah cek si SMP kan kitu wae
0: ieu mah. Lain aya mah kudu bener kesehatan bener teh.
2: Naon anu kitu
0: mah ku sorangan. Kudu cukur ngartieun gitu.
2: Naon? Gila.
3: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang, Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram @lhotelbandung.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: sebuah lagu dari Enau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret sahabat suara.
1: Iya.
0: Dan kalau ngomongin mau dipotret mah kudu ngagayah heula tuh.
1: Iya.
0: Kudu dipolka,
1: dipolka. Kudu dalam keadaan wareg mi.
0: Oh iya, benar.
1: Nah, kalau Anda memang suka makanan-makanan street food, ini Anda bisa datang ke Dago Street Kitchen hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar sahabat suara.
0: Alright.
1: Ini dari banyak sekali makanan-makanan street food yang hadir di sini dengan sajian tentunya di hotel berbintang ya. Dari mulai bakso cuanki, aneka sasatean, kemudian juga asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, sampai hidangan penutup unik. Ada es doger, panakota, dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak jajanan lainnya ya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian, saus santan, durian mochi, sampai sajian fresh durian juga ada. Disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music dan didamai restoran. Ini setiap hari Jumat jam 6 sore sampai jam 9 malam hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi tinggal telepon 022 87 80 6688 atau 0811 11 11 11 11 2152 atau visit Instagram at intercontinental underscore Bandung.
0: Baik, sahabat suara, kembali lagi bersama Sansan, seorang entrepreneur ya, disebutnya barber. Dan kembali lagi kita juga ingetin kalau misalkan sahabat suara mau dicukur mah datanglah ke stasiun
1: Haircut.
0: Stasiun Haircut
1: di Antapani ya. Tuh.
0: Jalan
2: Cibaturaya nomor 42B.
1: Sok, di sana bukan hanya cukur tapi lengkap juga ya.
2: Oke. Okay.
1: Terakhir mah mungkin San kasih edukasi lah sama
2: ya.
1: Sahabat suara. Seperti apa sih kalau kan ini laki-laki ya si Sasan Haircut duduk. Sebetulnya harus memperlakukan rambut atau apa nih, ada yang mau disampaikan tentang si Sasan Haircut apa enggak?
2: Ya, untuk edukasi karena banyak customer-customer yang bilang aduh iya rambut rontok. Aduh ini apa? Rambut bermasalah. Nah, kita teh harus selalu merawat gitu ah. Jangan sampai rambut udah botak baru dirawat gitu ah. Itu untuk edukasi ke customer ya.
1: Ya gitu. Selagi masih bagus mah tetap dirawat.
2: Rawat,
1: rawatannya banyak ya pilihannya ya, perawatan ya, rambutnya.
2: Ya.
1: Nanti bisa konsultasi juga kalau ke sana gitu.
2: Betul, ya. Nanti tinggal nanti
1: kalau yang rambut kering harus gimana, kalau rambut yang berminyak harus gimana gitu.
2: Lebih detailnya tinggal datang aja ke Stasiun Haircut Jalan Cibaturaya nomor 42B gitu. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa juga brosurnya kita ada juga di
0: coba.
2: Jangan lupa nanti ada brosur kalian bisa bawa di Warminah di daerah Citamiang Jalan Junaidi nomor 1B. Kalian bisa dapatkan brosur bayar suka-suka di Warmindo Naheun Jalan Citamiang. Jangan lupa mampir teman-teman ya. Ya, jadi brosur si stasiun juga ada di kopi Warmina.
0: Oh.
2: Jadi jangan lupa.
0: Jadi jeung amun rek datang ka ditu teh ditunjukkeun.
2: Iya, tinggal ngambil Kita juga tadi, nyimpen brosur di Warmina.
1: Atau tadi follow Instagramnya, kemudian tunjukkan sudah follow sama tadi ada postingan tentang yang bayar suka-suka itu ya. Di follow dulu aja sahabat suara di stasiunhaircut.bandung ya.
0: Ya.
1: .bdg.
0: .bdg
1: gitu ya.
2: So, oke.
0: Okay. Ima San-San teh penyiar dahlia lain bang lain. Eta mah rada gempal saroja hadirna si Wanda. San-San eta mah. Ya cek apahmi ya dari KPU Jabar. Abi bari rapat ngadangukeun direkam deh sok atuh mi padi jauhin mi tebalik cuma tuh mau konsentrasi atuh mi tak paham itu salah satu konsumen San-San
2: gitu. Oh konsumen loyal itu mah
0: konsumen loyal
2: konsumen loyal dari 2018 dari 2018 apa mi cukur sampai sekarang 2020
0: tabuk lo bah macam-macam aja si pahmi
2: mah tiap
0: hari kawe gitu sok dicukur
2: asli ya tama kan passion mah nomor 1 eta mah
0: nonton Persib
2: asli kudu eta mah
1: dicat biru dicat biru teh
2: itu eta mah yang bodas wae ya
0: bodas geus kolot gitu
2: jadi dia kemarin pas mau pergi ke apa Thailand nonton Persib orang ieu rek ngatelan kudu eta mah penting-penting saya nepikeun ka malam datang ke kantor kudu ngerjakeun lah eta harus eta mah harus selalu on rambutna teh on fire terus eta mah.
0: Jadi nah, kesan-kesan mah kahutangan teh eta jadi
1: kuat kemana-mana. Tapi rekat Thailand pada Milan Lady Boy di itu abis lebih cukup.
0: Aduh gitu wae siapa cabul. Lady Boy. Ya, Sanya,
2: ya.
0: Sing sukses.
2: Amin, amin, amin. Terima kasih om.
0: sing istilah nama Sansan sing
2: berkah, maju berkah.
0: Berkah.
2: Amin. Makasih.
1: Mudah-mudahan. Ayo sok itu ayo sok rada riweus napa Aidirga sok rada
2: riweus. Eta mah aslina. Mariweukeun ngabanjurkeun wae cai asli. Kunaon banjir-banjir we. Abong PDAM teh geuning ah. Disebrot
0: kata mah. Oh, paingan tara digawe.
1: Gitu. Tapi intinya seperti itu ya. Sukses terus ya. Jangan lupa sahabat-sahabat yang di daerah Antapani mangga silakan ditunggu. Dah deket lah sekarang mangga dari mana-mana juga ke Antapani tehnya.
2: Ya.
1: Jalan Cibaturaya nomor 42B Station Haircut. Ayolah kalau Munti Arah Gasmin sebelah kiri, Munti Arah nanti di terminal sebelah kanan.
2: Ya. Betul sekali Om.
1: Tu bodas itu sana hidup.
0: Terakhir pantun heula.
1: Kan Aisyah jujur tita pantun ya.
0: Cik, kencang san.
2: Pantun naon
0: atuh pantun heula tuh san. Cik, atuh.
2: Orang Sunda mah.
0: Segala semua narsum yang kita bawa ke sini kan pantun duluan coba wan. Contohan.
1: Aya jahe jeung cikur.
0: Cakep.
1: Kade ulah poho dicukur.
2: Hade, bener.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Firza, Jazz Boys dari Hungaria, Malikan The Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barili Kumahuan The Rhythm Service featuring Saung

0: Bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kota ini tak sama tanpamu.
1: Siapa? Aku. Maksud dia. Kamu?
0: Dia. Dia.
1: Terbiasa. Wah, beda amun orang mah
0: gitu
1: kan.
0: Ya gitu.
1: Tidak ada variasi lah mun.
0: Tidak ada yang ditunggu. Yang mana Persib sok beda teh benar. Ya. Tungguanan lawan Persib
1: gitu. Ayeuna weh sih geus. Ayeuna arep-arepeun
0: gitu. Tapi lawan dia gini. Ya.
1: Sahabat, terima kasih buat Anda yang sudah mendengarkan kita siaran dari jam 7 sampai jam 10 ini.
0: Ya.
1: Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada canda tawa tuh, canda tawa.
0: Betul, betul. Samudaya.
1: Buat Kang San juga terima kasih dari stasiun
0: Berkat.
1: Stasiun Berkatnya.
0: Stasiun Berkat.
1: Nuhun pisan. Wan, waduh pamit orang Tewan. Isuk penak Dewan.
0: Iya, terima kasih buat semuanya sahabat Sora. Kita pamit ya.
1: Ya.
0: Cinglah lancar, cing bahagia.
1: Amin.
0: Jadi orang ya.
1: Ya.
0: Wanda Urban pamit.
1: Elmi Urban sign out. Sore seru.
0: Adios amigos.
1: Permios.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Gegarnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Sumarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Inter

Boys dari Hungaria, Malikan The Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Bari Likumahua and The Rhythm Service featuring Saung Angklung Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dan Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, selamat siang sahabat suara. Farah Fairuz, seperti biasa hari ini hadir lagi ya untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti. Selamat menjalani hari Selasa di tengah kondisi cuaca yang cukup cerah ini ya. 23 Juni, tanggal sih tua banget nih sahabat suara. Ayo semangat bertahan, sebentar lagi udah memasuki tanggal gajian ya. Jadi ya kalau bisa di save-save dulu lah keinginan-keinginan yang mau direalisasikan gitu ya. Mau CO-CO ntar dulu, sabar dulu. Sambil juga ditemenin siang hari ini sama lagu-lagu enak. Salah satunya ini ada Juicy Lucy, Lampu Kuning ya. Terus ada juga koleksi dari Yofi Widianto featuring Ran. Cukup sudah, udah ngantri di 10 lagu keren dimainkan bentar lagi. Dan memulai perjumpaan kita, karena saya udah di sini, saya membuktikan bahwa bakal nemenin sahabat suara ya. Satu lagu dulu dari Dewi Sandra featuring Ryan Pono.

That was Krisdayanti dengan Mahadaya Cinta, satu lagu yang baru aja dimainkan pastinya untuk nemenin siangnya sahabat suara ya. Selain nemenin di on air, Farah Virus juga lagi live TikTok nih. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan di sana, bisa langsung aja menuju isuara.network ya. Nah, lagu yang akan lanjut temenin siangnya kamu, udah siap belum nih? Harus siap ya, biar makin semangat hari Selasanya. This is Nona Rollerblade. Enjoy! Hey.

masih bareng sama Farvirus di suara That Was Gary Gani dengan Rusuk ya. Lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu di 10 lagu keren. Bentar lagi saya mau ngajak kamu karaokean ya di satu lagu dari Afgan dengan pesan cinta. Dimainkan sebentar lagi, abis Ivan 17 dulu, Jangan Paksa Rindu.

0: Kamu masih di suara barengan sama Farah Virus. That was Nuka, masa ini, nanti, dan masa indah. Lagi yang baru aja nemenin dan sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2, sahabat suara ya. Lagu-lagu enak juga masih bakal nemenin siangnya kamu, jadi jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: jakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutar

0: Masih bareng sama Far Virus di suara That Was Malik in the Essentials dengan The One ya, baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Dan apakah kemarin atau justru hari ini atau hari-hari sebelumnya sahabat suara udah kebagian pemadaman listrik di rumahnya? Kalau misalkan iya, berarti kita sama, karena kemarin banget semalam itu akhirnya saya merasakan pemadaman listrik di daerah rumah saya yang memang secara durasi gak terlalu lama, sekitar setengah jam di awal habis nyala, 5 menit kemudian mati lagi listriknya, terus kurang lebih 15 menit kemudian nyala lagi. Jadi saya kemarin sempat bikin threads juga gitu, kayak sharing kan daerah mana aja yang mati listrik. Dan sebenarnya mati abis itu nyala terus mati lagi itu kan agak mengkhawatirkan sahabat suara ya, kaitannya dengan elektronik yang ada di rumah, ya gak sih? Terus saya coba cari tahu kenapa ya pemadaman listrik ini terjadi. Ternyata alasan ini sudah disampaikan juga sama pihak PT PLN Persero gitu, yang menyampaikan permohonan maaf atas pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Pulau Jawa beberapa hari terakhir. Karena emang ini jadi bahasan banget di beberapa sosial media gitu sahabat suara ya, banyak yang merasakan kekesalannya gitu, dicurahkan semua ke sosmed. Dan ini sudah disampaikan juga sama Direktur Utama PLN ya, Pak Darmawan, yang bilang bahwa pihaknya mengalami kesulitan yang dialami masyarakat atas peristiwa tersebut gitu. Jadi PLN juga turut mengalami kesulitan katanya. Terus juga penyebabnya kenapa sih ini itu terjadi ya, karena katanya ada kendala teknis yang terjadi di dua pembangkit listrik di Pulau Jawa yang memang dioperasikan sama mitra PLN. Dan keduanya ini mengalami gangguan teknis, jadinya terpaksa nih keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Makanya perlu dipadamin bergilir tuh beda-beda lokasinya yang ada di area Pulau Jawa. So far kabarnya ini sedang diperbaiki gitu. Terus sempat disinggung juga kata Pak Darmawan ya, soal pasokan batu bara yang kabarnya pemerintah juga sudah mengarahkan gitu kepada produsen batu bara supaya bisa memasok kebutuhan pembangkit listrik milik PLN. Jadi kita nih bisa tetap oke lah secara penyaluran listriknya ke semua daerah gitu. Tapi sampai hari ini kabarnya masih dalam perbaikan ya. Jadi buat kamu ya, kita harus sabar-sabar. Gimana dong sahabat suara dengan kondisi ini kan? Terus kemarin saya juga sempat cek sosial media, banyak banget terutama UMKM yang jual makanan gitu ya, ngerasain dampak yang benar-benar merugikan sekali. Ada beberapa yang bahan bakunya jadi basi gitu, karena kan gak semua orang punya genset ya gak sih? Beli genset berapa lagi uang yang harus dikeluarkan gitu kan? Dengan kemarin juga banyak isu listrik naik dan lain sebagainya gitu. Ini tadi saya cari di threads juga ada yang capek banget, stres banget karena pemadaman listrik di daerahnya tuh berkali-kali, terus pesanan kentang Mustofanya gagal berkali-kali juga. Kabarnya udah lebih dari 40 kilo kentang udah diserut item, karena kan mungkin kaitannya sama segala macam kebutuhan yang dikaitkan dengan listrik gitu kan. Jadi mati listriknya, nyala lagi, terus mati lagi, durasinya lama pula. Ya semoga aja deh kita harapkan lagi, karena kan kita cuma bisa doa ya sahabat suara. Kita bisa apa lagi gitu kan dengan kondisi ini. Semoga bisa segera ada solusi dari permasalahan ini supaya kita gak jadi merugi. Marilah kita tunggu seperti apa solusinya ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso, program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram

partisipasi galeri dan ruang seni dari berbagai wilayah seperti Tadi Galeri Jakarta, Art Societ Bandung, Artemis Art Gallery Kuala Lumpur, dan Legaresa Art Gallery Yogyakarta. Selain galeri,

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
2: Jakarta,
0: Jogja,
2: Makassar,
0: Medan,
2: Palembang,
0: Semarang,
2: dan Surabaya.
3: Kamu masih di nongkrong barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya yang belum saya sempat sebutin. Dan sekarang lagi dengerin Selamat Siang lagi. Masuk ke putaran kedua kebersamaan kita nih. Saya mau ngajak kamu untuk kita saling sapa via udara ya. Bisa langsung aja merapat ke 0816-114-1014 atau seru-seruan di TikTok ke isuara.network. Dan pastinya saya menanti buat kamu yang ingin saling sapa via udara. Kirim salam, request lagu atau absen aja, bisa langsung bergabung ya.
4: Andai saja aku masih punya kesempatan kedua.
3: Mumpung kesempatannya masih ada, sahabat suara, untuk ikutan gabung sambil temenin juga sama lagu dari Tangga, Kesempatan Kedua, sebentar lagi ya. Dan mengawali jam 12 ini kita puterin dulu deh satu lagu dari Salma Salsabil, Sesal.

Kamu masih bareng sama Farfairus di suara That Was Vidi Aldiano Nuansa Bening. Satu lagu yang dimainkan karena direquest sama Margareta. Baru aja anniversary katanya di tanggal 20 kemarin. Yang 5 tahun sahabat suara. Sedap sekali ya. Saya sebagai newbie di rumah tangga sih. Tepuk tangan. Padahal mungkin bagi orang-orang yang udah berpuluh-puluh tahun berumah tangga, ya baru 5 tahun. Tapi kan kalau saya newbie jadi itu hebat juga. Karena kan kabarnya 5 tahun pertama di rumah tangga tuh badainya emang gila-gilaan. Gitu gak sih sahabat suara, buat kamu yang lebih berpengalaman? Boleh dong sambil sharing ya. Sambil juga saya mau lanjut bacain yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada 081265 sekian-sekian. Gabung dari Sumut nih hari ini. Seperti hari-hari sebelumnya, ruas jalan di Ponorogo dan jalan Sudirman Medan ditutup karena ada demo di kantor Gubernur Sumut. Oh iya ya. Ini dengan siapa ya? Boleh sambil ditaruh namanya supaya gampang aku sapa. Coba ntar kita cek-cek lagi deh. Kalau misalkan sahabat suara di lokasinya ada update apa, boleh juga ya sambil sharing siang hari ini ya. Ada juga yang streaming seperti biasa dari Korea. Hai Nastu, katanya nanya rotinya kenapa dipencet-pencet sih Far. Oh jadi gini sahabat suara, ini kalau misalkan kamu lagi gabung di TikTok gitu ya, saya tuh setiap hari kalau siaran suka bawa roti, dan rotinya itu suka saya penetin gitu loh supaya isian rotinya menyebar. Ah, kamu kira-kira orang yang sama gak? Jadi kalau roti yang saya bawa itu roti isi gitu, suka saya penyet dulu supaya isinya nyebar. Nah tuh, jadi makannya tuh lebih nikmat gitu. Makanya kenapa aku pencet-pencet ya. Terus mau request lagunya TBA yang Oke, terus pesannya semangat selalu Farah. Cuacanya tambah panas banget aja nih. Oh di Korea panas ya? Kalau di Jaksel sih tadi sempet terik, tapi sekarang kayaknya mataharinya lagi ketutup awan ya, jadi agak-agak abu-abu dikit gitu. Cuman so far sih bersahabat untuk cuacanya. Jadi buat sahabat suara yang pengen berkegiatan daerah Jaksel, terutama si Matupang, nah ini saat yang tepat sih siang ini ya. Mau dilanjut lagi nih siangnya kamu sama satu lagu dari Raisa, Mantan Terindah, yang adalah requestan dari Glenka. Gabung dari WhatsApp ya. Satu lagu ini nemenin kamu. Buat kamu yang mau request juga masih saya tungguin. Bisa langsung merapat ke 0816 114 1014.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara That Was Krisye. Kala Cinta Menggoda, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Di tengah kondisi cuaca yang masih cukup bersahabat kalau dari Jakarta Selatan. Tapi kalau tadi saya cek di perakiraan cuacanya BMKG, memang kabarnya beberapa lokasi akan diguyur hujan. Tapi hujan ringan, tapi selebihnya Oke, katanya cuacanya. Tapi namanya juga perakiraan, kan bisa meleset sahabat suara ya. Kabarnya nanti sore nih bakalan diguyur hujan. Tapi kalau dari sekarang sih emang udah mulai ketutupan awan mataharinya kalau daerah Simatupang. Jadi buat kamu yang punya agenda nanti sore mau berkegiatan di selatan atau daerah lainnya, bisa cek dulu kali ya perakiraan cuacanya seperti apa, supaya nanti bisa sedia payung sebelum hujan. Sekarang saya mau lanjutin dulu nih, muterin lagu-lagu requestannya sahabat suara. Yang tadi udah request ada dari TikTok, Yofi and Nuno Sempat Memiliki, bakal dimainkan sebentar lagi abis Bernadia dulu dengan Rabun Jauh.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Sebentar, sebentar.
2: 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert.

0: dengan maestro orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif yang lahir dari komunitas ini.
2: Akan ada juga sesi bedah film bersama para narasumber expert yang akan mengupas proses di balik film-film karya Kampung Sinema. Talkshow dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851-2806-1529. See you there!
3: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja.

0: That was NPD, sempurnanya aku bareng sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara. Satu lagu saya persembahkan untuk kamu yang jiwa-jiwa NPD-nya seneng banget kalau denger lagu ini. Karena siapa sangka ya sahabat suara, yang tadinya bercandaan untuk narsis gitu, sekarang terwakilkan dari lagu-lagunya NPD loh, keren banget ya. Lagu yang di-request sama Reti nih, katanya gabung di on air aja siang hari ini. Pantesan dari tadi saya tungguin di TikTok belum join-join ya. Ternyata lagi touring dari Salemba, katanya mau ke Siloam, Kelapa 2, Karawaci. Requestannya udah puterin ya, biar gak ngantuk katanya. Terus mau bilang happy anniversary buat Margareta, bahagia selalu bersama Mas Bojo katanya. Salam juga buat anakku Vladimir yang habis sunat, semoga cepat pulih ya. Ih, keren banget. Berarti udah dikasih hadiah dong, PS5 dong tuh biasanya ya. Saya juga lagi mikir tuh, nanti kalau misalkan anak saya disunat itu harus disiapin hadiah-hadiah. Makanya kemarin ada rencana juga apa sunat aja pas bayi ya, supaya gak usah pakai dirame-ramein. Kayaknya itu jadi solusi juga ya sahabat suara. Yang sebenarnya kalau kata sebagian laki-laki dewasa, baiknya tuh disunatnya begitu SD aja, karena ada kesenangan tersendiri tuh, dikasih hadiah, terus juga diapresiasi dengan banyak hal gitu kan. Kadang ada yang dirame-ramein, bahkan kalau budaya-budaya Betawi. Ah, luar biasa nih pokoknya. Masih nemenin siangnya sahabat suara sampai nanti jam 2 ya. Requestan juga masih saya buka. Kirim salam juga sama. Jadi bisa langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau kita ngobrol ngalor ngidul di TikTok iswara.network.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Kenapa suku asli di Jakarta itu Betawi?
4: Nih, jadi dulu Jakarta tuh jadi pusat wilayah perdagangan dari berbagai daerah dan negara. Mulai dari Jawa, Sunda, Bali, Makassar, Ambon, Melayu, Arab, sampai Tionghoa. Dan masih banyak lagi nih wilayah lainnya. Dari percampuran berbagai kelompok ini, jadi deh membentuk komunitas baru yang menetap turun-temurun. Nah, komunitas ini yang kemudian dikenal sebagai orang Betawi, yang namanya berasal dari Batavia. Batavi, Betawi.
1: Oh, jadi gitu.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng Sofar Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Satu jam terakhir kebersamaan kita, sahabat suara. Let's go. Buat yang mau kirim salam, terus absen, request lagu, masih ada kesempatannya. Bisa langsung aja WhatsApp 0816-114-1014 atau merapat ke TikTok di iswara.network ya, karena saya lagi yapping di sana.
2: Hanya
0: ya, aku tahu kok, hanya aku yang bisa buat kamu tergila-gila. Pasti sahabat suara nih, kenapa sih si Farah nih, ya kan? Aku kan relate-relatein aja sama liriknya. Karena memang segitunya kan Iswara bagi kamu, sahabat suara. Kita kan udah menyiapkan lagu-lagu enak untuk nemenin siangnya kamu, hari-harinya kamu. Yang pasti kamu harus tergila-gila lah ke kita. NPD jatuhnya ya. Tapi bukan, ini bukan radio NPD kok. Tenang aja sahabat suara ya. Tiket dengan hanya kamu yang bisa, satu lagu yang udah ada di antrian, sebentar lagi akan nemenin siangnya kamu. Terus ada juga Nadif Basalama dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu, ada di antrian juga, bakal dimainkan habis. Satu lagu dulu requestan dari sahabat suara yang gabung di Malaysia Kuching. Ada Alvin ya, mau request lagunya Run, Jadi Gila nih, biar makin semangat siang harinya. Enjoy.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Di kerajinan kejar deadline yang menggunakan alat-alat perlu listrik, akhirnya dengan mati lampu ya sangat terkendala.
3: 7 hari saya menunggu pihak-pihak terkait di mana adalah saya pesan sama yang kecewa sangat luar biasa. Ada 10 pihak.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai pencarian hari ketiga korban tenggelam di Muara Cipanarikan, Sukabumi. Tim kerahkan 3 kelompok Search and Rescue Unit atau SRU. Anggota parlemen desak polisi segera tangkap pelaku penganiayaan keji di Bandung. Listrik mati, mesin berhenti, sejumlah usaha kerakyatan terdampak pemadaman bergilir setiap hari. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Memasuki hari ketiga, tim SAR gabungan berbagai unsur kembali melanjutkan pencarian terhadap Toby Effendi, wisatawan asal Bogor yang hilang akibat tenggelam di muara sungai Pasir Putih Cipanarikan, kawasan konservasi Pengumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi.
5: Untuk memaksimalkan pencarian, tim SAR gabungan membagi tugas menjadi 3 search and rescue unit. Setiap tim melakukan penyisiran sesuai dengan metode dan area yang telah ditentukan. Dan Rubasarnas Sukabumi Restu Mandala menjelaskan, SRU Air melakukan penyisiran menggunakan perahu karet atau rubber boat, sementara tim lain melakukan pemantauan melalui udara menggunakan drone serta penyisiran di sekitar area pantai.
6: Fokus mereka melakukan pencarian di area air yaitu menggunakan rubber boat lebih luas lagi, yaitu sekitar 9 nautical mil.
5: Sebelumnya, korban Toby Effendi dilaporkan tenggelam bersama ayahnya Ahmad Effendi saat berenang di Muara Pasir Putih Cipanarikan pada Jumat sore. Sang ayah telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara Toby Effendi hingga kini masih dalam proses pencarian.
4: Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI, Kabupaten Pangandaran, JJ Wiradinata, geram lantaran lambannya penanganan serta potensi dampak pencemaran batubara. JJ bersama sejumlah aktivis lingkungan dan konservasi penyu sampaikan kekecewaan atas lambannya penanganan itu saat mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pangandaran, Senin 22 Juni. Mereka mendesak pemerintah dan perusahaan pemilik kapal segera mengambil langkah konkret menyusul insiden tumpahnya ribuan ton batubara di perairan Pangandaran yang terjadi pekan lalu.
7: Dalam forum rapat tindak lanjut penanggulangan tumpahan batubara itu, JJ sampaikan langsung rasa kecewanya. Dirinya menyampaikan nelayan meminta percepatan penanganan dampak lingkungan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat terkait potensi resiko yang ditimbulkan akibat tumpahan batubara. HNSI menilai pemerintah daerah perlu segera mengeluarkan langkah antisipatif termasuk pembatasan aktivitas penangkapan ikan di kawasan yang diduga terdampak pencemaran. Dirinya meminta pemerintah segera mengeluarkan maklumat resmi kepada masyarakat sampai hasil uji laboratorium dari instansi terkait diketahui.
3: Ini bukan minyak tumpah bicara. Kenapa DLH provinsi turun? Kenapa Kementerian Lingkungan Hidup turun? Kenapa semua turun? Karena ada kekuatan dalam pencemaran B3, arsenik, merkuri, dan lain sebagainya. Itu yang paling berbahaya. 7 hari saya menunggu pemerintah daerah. 7 hari saya menunggu pihak-pihak terkait untuk mengadakan langkah-langkah. Saya atas nama nelayan kecewa sangat luar biasa. Ada 10 pihak yang mengambil kebijakan. Kenapa? Tidak ada langkah-langkah yang tepat dan tepat, cepat dan tepat dalam langkah mengendalikan kondisi ini.
7: Selain perlindungan lingkungan, HNSI juga menyoroti dampak ekonomi yang berpotensi dialami nelayan, mengingat sebagian besar nelayan Pangandaran merupakan nelayan harian yang beroperasi tidak jauh dari garis pantai. Mereka meminta pemerintah menyiapkan skema kompensasi apabila pembatasan melaut diberlakukan. Menanggapi tuntutan, External Relation PT Translogistik Perkasa Agus Hermawan mengatakan, perusahaan tengah berkoordinasi dengan pihak asuransi untuk menunjuk kontraktor yang memiliki kompetensi dan perizinan dalam proses pengangkatan serta penyedotan material batubara di bawah laut. Terkait potensi dampak lingkungan, saat ini tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perhubungan telah turun ke lokasi. Tim penegakan hukum KLHK juga sedang melakukan investigasi. Menurutnya, perusahaan akan mengikuti seluruh prosedur hukum yang berlaku termasuk apabila nantinya terdapat kewajiban pemulihan lingkungan maupun kompensasi sesuai hasil investigasi.
4: kasus penyekapan disertai dengan penyiksaan keji yang menimpa korban berinisial YTR 29 tahun mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, antara lain anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia dan Gubernur Jabar.
8: Usai menjenguk korban di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mendesak Polda Jabar untuk segera menangkap pelaku. Selain itu, Atalia juga mendesak Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, Kementerian HAM, lalu Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk segera turun tangan menangani masalah tersebut.
9: Komisi 8 DPR RI mendesak penuntut umum harus menerapkan pemberatan hukuman maksimal tentu saja. Fokus kita yang paling utama saat ini adalah terkait dengan korban. Nah, saya meminta Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, dan yang terkait ya, apakah itu Komnas HAM dan Komnas Perempuan begitu ya, untuk segera turun tangan. Pemerintah hadir memberikan pendampingan psikologis total, memfasilitasi seluruh biaya medis, serta memberikan pelindungan keamanan bagi korban dan keluarganya melalui LPSK.
8: Hal serupa juga dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menjenguk korban di RSHS Bandung. Di hadapan awak media, Dedi menegaskan bahwa seluruh biaya pengobatan korban akan ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk biaya hidup keluarga korban selama mengurusi korban di rumah sakit.
10: Seluruh biayanya saya tanggung sampai selesai. Jadi nggak usah lagi nyari ke BPJS kemana-mana. Saya tanggung, jadi nggak usah sibuk lagi keluarganya. Dan keluarganya oleh saya juga tadi dibekelin. Selama nungguin anaknya, dia tidak lagi pusing urus rumah. Nggak usah perlu ada open donasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab terhadap warganya.
8: Seperti diberitakan sebelumnya, seorang perempuan asal Rancaekek Kabupaten Bandung berinisial YTR 29 tahun jadi korban penyekapan dan penyiksaan keji yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri selama 3 tahun. Kondisi korban cukup parah di mana kepalanya mengalami infeksi berat hingga mengeluarkan nanah, bibirnya rusak dan korban kini menderita kebutaan akibat infeksi fisik yang ekstrim.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, fenomena tutupnya sejumlah radio dan televisi lokal di Jawa Barat mendapat perhatian serius dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat. Kondisi itu dinilai tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa, mengingat lembaga penyiaran masih memiliki peran penting sebagai sumber informasi publik yang kredibel di tengah derasnya arus informasi digital.
11: Dalam diskusi penyiaran yang digelar di Bandung, Senin 22 Juni, Komisioner KPID Jawa Barat, Ahmad Abdul Basit, menyoroti semakin beratnya tantangan yang dihadapi radio dan televisi lokal. Selain tuntutan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, industri penyiaran juga harus bersaing dengan platform digital yang pertumbuhannya sangat pesat.
12: Jadi kami melihat ramainya pemberitaan tentang beberapa radio dan televisi yang sudah berhenti siaran, ini harus serius kita sikapi agar jumlah yang tumbang tidak makin bertambah. Faktornya banyak, kami menganalisis faktornya banyak, tidak hanya karena kemampuan lembaga penyiaran untuk beradaptasi, tapi karena pengaruh ekosistem global yang kita tidak bisa hindari. Misalnya keberadaan platform digital yang pesat sekali perkembangannya tanpa ada aturan, sehingga membuat industri-industri lokal, khususnya televisi dan radio ini terdampak. Maka kami memandang bahwa eksistensi lembaga penyiaran ini juga harus ditopang dengan regulasi yang berkeadilan atau regulasi yang sepadan lah. Jika radio dan televisi memang diatur dengan undang-undang yang cukup ketat, maka platform digital pun harusnya juga begitu, sehingga ada kesamaan, kesetaraan dalam regulasi, sehingga kalau bicara persaingan adalah persaingan yang sehat.
11: Menurut Ahmad Abdul Basit, KPID Jawa Barat akan terus mengadvokasi hasil diskusi tersebut kepada pemerintah pusat sebagai bahan masukan dalam pembahasan regulasi penyiaran ke depan. KPID tidak mempersoalkan apakah aturan yang akan lahir berupa revisi undang-undang penyiaran atau pembentukan regulasi baru. Yang terpenting, seluruh platform penyebaran informasi memiliki aturan yang setara sehingga keberlangsungan radio dan televisi lokal dapat tetap terjaga di tengah persaingan era digital.
4: Terdampak pemadaman listrik bergilir setiap hari, sejumlah usaha kerajinan di Kota Cirebon Senin siang mengalami kendala. Pengrajin ornamen kayu dan furnitur misalnya dibuat bingung dan kesal lantaran sudah mulai dikomplain pelanggan akibat pesanan tidak selesai tepat waktu.
13: Sejumlah usaha kerajinan di kota Cirebon Senin siang mengalami kendala. Pengrajin ornamen kayu dan furniture misalnya yang dibuat bingung dan kesal lantaran sudah mulai dikomplain pelanggan akibat pesanan tidak selesai tepat waktu. Pemadaman listrik secara bergilir dalam beberapa hari terakhir mulai berdampak terhadap usaha kerakyatan seperti di kota Cirebon. Tempat pembuatan furniture dan pernak-pernik pesta yang mengalami kendala saat mengerjakan berbagai macam pesanan, terlebih pesanan yang datang rata-rata harus selesai menjelang akhir Juni. Mesin-mesin yang seharusnya bekerja kini tidak bisa lagi berfungsi maksimal karena pemadaman listrik di setiap harinya. Padahal, semua perangkat yang digunakan sejak awal editing hingga finishing seluruhnya menggunakan energi listrik, mulai dari perangkat komputer, mesin pemotong, alat semprot hingga peralatan lainnya. Sambil menunggu listrik kembali menyala, para pegawai maupun pengrajin panggilan pun hanya bisa mengerjakan yang bisa dikerjakan secara manual sebisa mungkin.
14: Minggu kemarin pemadaman, 2 hari sekarang udah pemadaman nih, asar sampai setelah maghrib. Sekarang dari habis duhur sampai sekarang nih belum nyala. Di kerajinan kejar deadline yang menggunakan alat-alat perlu mesin, perlu listrik, akhirnya dengan mati lampu ya sangat terkendala.
13: Lambatnya pengerjaan membuat mereka mulai dikomplain pelanggan akibat pesanan tidak selesai tepat waktu. Sementara itu, pihak pengusaha berharap agar pemadaman listrik tidak dilakukan setiap hari karena dapat merugikan bagi pengrajin.
4: Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kesehatan terus mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang bebas asap rokok.
15: Langkah ini dilakukan untuk menekan angka perokok pemula yang masih tinggi di kalangan anak dan remaja.
16: Ada beberapa anak yang kita pilih sebagai duta KTR yang diharapkan bisa memberikan siarnya, menularkan isu-isu tentang bahaya rokok dan bisa mengajak teman-teman yang lain untuk sadar terhadap bahaya rokok, tidak hanya teman tapi keluarga di rumah. Sebagai contoh, ada beberapa orang tua yang masih merokok dalam rumah.
15: Pemerintah Kota Bogor menilai peran sekolah sangat penting dalam membentuk pola hidup sehat dan mencegah siswa merokok sejak dini.
17: Ya, anak pertama merokok itu 12,8 tahun. Jadi baru lulus SD tuh, baru masuk SMP, dia sudah mulai merokok. Dan 87% dipengaruhi karena dia melihat orang dewasa merokok, melihat iklan. Hari ini kita bentuk lagi duta-duta KPR di sekolah yang diharapkan nanti menjadi edukator sebaya.
15: Melalui program ini, sekolah didorong untuk berkolaborasi dengan puskesmas dalam mengidentifikasi siswa perokok dan memberikan pendampingan berupa konseling serta terapi berhenti merokok. Sejumlah siswa juga dikukuhkan sebagai duta KTR yang diharapkan menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah dan masyarakat.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

gratisan diskon dalam rangka hari ulang tahun Jakarta yang ke-499. Mungkin di antara sahabat suara yang lagi bergabung siang ini kemarin udah menikmati tuh ya promo yang diberikan sama Pemprov DKI Jakarta. Kalau saya jujur belum, jadi masih menantikan promonya. Ternyata nanti ada lagi, tenang aja, bakalan ada di tanggal 27 dan juga 28 Juni ya, di weekend ini. Jadi promo atau diskonnya itu ada di transportasi umum yang adalah MRT Transjakarta sama LRT Jakarta. Kita bayarnya cuma 1 rupiah aja. Terus ada juga kolam renang dan juga fasilitas olahraga nih sahabat suara, yang ini dimana digratiskan sama Pemprov DKI Jakarta. Jadi aksesnya kamu tinggal langsung datang aja ya ke Gelanggang Jakarta Utara, terus ada di Senen Jakarta Pusat, Rawa Badak, Sunter, Ciracas, Gor Grogol, Bulungan sampai ke Kebon Jahe, itu gratis katanya nanti di weekend ini. Tempat wisata ada Ancol, Ragunan, Taman Mini, itu juga masuknya ada diskon, dan untuk ke konsernya kalau di Taman Mini gratis. Nah ini bisa nih detailnya sebenarnya kamu langsung cek aja. Kalau saya nemuin informasi ini di Instagram girlsbeyond.id ya. Museum-museum Jakarta juga gratis loh guys ya. Ini bisa kamu nikmati in this economy. Marilah kita nikmati promo ini.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo.
2: Di Solo.
1: Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia. Warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.

partisipasi galeri dan ruang seni dari berbagai wilayah seperti Tadi Galeri Jakarta, Art Societ Bandung, Artemis Art Gallery Kuala Lumpur, dan Legaresa Art Gallery Yogyakarta. Selain galeri,

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Dan peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Antisipasi aksi begal dan kekerasan, Pemkot Bandung aktifkan kembali Siskamling. Perbaikan drainase harus didahulukan. Sensus Ekonomi 2026 dimulai di Jawa Barat. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung akan memperkuat upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama masa libur sekolah. Upaya yang dilakukan antara lain mengaktifkan kembali Siskamling dan ronda malam melalui program warga jaga kota di seluruh kelurahan dan kecamatan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, langkah tersebut diambil sebagai respon atas meningkatnya kasus kekerasan di kalangan pelajar selama masa libur sekolah, serta untuk mengantisipasi tindak kriminalitas, khususnya aksi begal. Pemerintah Kota Bandung juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui penguatan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling dan ronda malam. Farhan menilai kehadiran warga dalam menjaga lingkungan menjadi salah satu langkah efektif untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Karena itu, seluruh wilayah di Kota Bandung diminta untuk kembali mengintensifkan kegiatan ronda dan pengawasan lingkungan. Selain penguatan keamanan lingkungan, pemerintah Kota Bandung juga akan melakukan penertiban terhadap sejumlah lokasi yang kerap menjadi tempat berkumpul pada malam hari, terutama di kawasan yang memiliki nilai religius dan harus dijaga marwahnya. Tim Prabulodaya Presisi Polrestabes Bandung meringkus dua tersangka, masing-masing berinisial FF dan AW, pelaku penyerangan terhadap korban di kawasan Cikawao, Kota Bandung, yang videonya viral di media sosial. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan, insiden berawal saat korban sedang mengendarai motor. Tiba-tiba dipepet dua pelaku yang berboncengan motor. Pelaku langsung mengacungkan senjata tajam dan korban kabur menyelamatkan diri. Namun terus dikejar sehingga mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Tidak perlu waktu lama, polisi berhasil mengendus keberadaan tersangka yang bersembunyi di sebuah rumah kontrakan di kawasan Haji Alpi, Cibeureum, Kota Bandung. Kedua tersangka sudah ditahan di Mapol Restabes Bandung untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap kasus tersebut hingga tuntas.
2: Ketika dia melintas di jalan tersebut, ada dua orang yang mengendarai motor, kemudian dengan menggunakan senjata tajam mengarahkan benda tersebut ke korban, sehingga mengenai di bagian tubuhnya. Setelah itu, korban melarikan diri dan minta pertolongan, tapi tetap dikejar sama pelaku.
1: Pemerintah Kota Bandung secara bertahap melakukan perbaikan jalan, termasuk perbaikan drainase yang juga menjadi perhatian. Perbaikan ini bagian dari proyek pendukung ekonomi Kota Bandung. Saat meninjau perbaikan jalan di kawasan Panjunan, Kota Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan perbaikan drainase harus diutamakan dan didahulukan. Farhan meminta kepada dinas terkait agar pekerjaan drainase harus didahulukan sebelum perbaikan jalan supaya jalan yang sudah diperbaiki tidak cepat rusak kembali.
3: Pekerjaannya harus, soalnya gini, kalau saya ngeliat kelihatan gimana drainase lain rumah tapi emang tidak terawat dengan baik. Mesti diberi dulu drainase, karena lebar, orang capek-capek ngeberikan jalan, mau drainase itu balik, kayak rusak deh, pantun drainase nggak kawin.
4: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft for Games From Concept to Production. Untuk music enthusiast ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Yang paling dinantikan perayaan penuh sejarah Asia Africa Festival 2026 tahun ini dengan tema Unity in Diversity, Rising in Harmony siap memukau dalam helaran penuh gengsi berskala internasional 11 sampai 12 Juli 2026 di sepanjang Jalan Asia Afrika Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. DPRD Kota Bandung mendukung berbagai program ketenagakerjaan yang dijalankan pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker, terutama program Job Fair atau Bursa Kerja yang dinilai efektif mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengatakan pihaknya mengapresiasi upaya Disnaker yang secara konsisten menghadirkan job fair di berbagai wilayah Kota Bandung untuk memperluas akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, DPRD Kota Bandung siap memberikan dukungan anggaran yang lebih besar apabila program-program seperti job fair, pelatihan vokasi, pemagangan, dan penempatan kerja terbukti efektif meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
5: Nanti di angka pertengahan ini, kami akan coba koordinasi dengan Komisi 4. Kalau memang kegiatan-kegiatan seperti ternyata efektif untuk bisa menurunkan angka pengangguran, maka sangat mungkin bahkan tidak harus menunggu di tahun yang akan datang, bahkan di alokasi anggaran perubahan pun kita bisa nanti bicarakan, kemudian programkan.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS sudah mulai melakukan pendataan kepada para pelaku usaha dan keluarga di Jawa Barat sebagai bagian dari Sensus Ekonomi 2026. Wakil Kepala BPS Sony Hari Budi Utomo Harmadi mengatakan, sensus ekonomi bukan sekedar kegiatan pendataan, tapi juga untuk memotret kekuatan ekonomi Indonesia secara utuh dan menyeluruh. Hasil dari sensus akan menjadi landasan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, memperkuat investasi, mendorong pertumbuhan usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan sensus ekonomi di Jawa Barat melibatkan lebih dari 40 ribu petugas untuk mendata aktivitas usaha di seluruh Jawa Barat. Sony mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat untuk menerima petugas sensus ekonomi 2026, mengisi datanya dengan benar karena rahasia data yang disampaikan akan terjaga.
6: Sensus ekonomi di Jawa Barat itu minimal ya, targetnya yang tercatat itu 5,54 juta pelaku usaha dan sekitar 17,7 juta keluarga. Itu akan didatangi satu persatu. Karena jumlahnya sangat banyak, pelaku usaha jutaan, keluarga jutaan seperti itu, karena Jawa Barat kan penduduknya terbesar di Indonesia. Kami menerjunkan 40.573 petugas ke lapangan yang melakukan door-to-door. Bahkan kami juga menerjunkan organik BPS, pegawai organik BPS untuk mendukung di seluruh kabupaten kota di Jawa Barat, di Indonesia juga. Jadi semua, kenapa kita masuk ke rumah-rumah? Karena ternyata itu banyak sekali usaha tanpa pelang. Jadi begitu kita masuk, kita baru tahu di situ ada usaha digital dan seterusnya. Semua akan terdata dengan baik.
1: Terkait dengan berita sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap sensus ekonomi 2026 memberikan manfaat serta melahirkan data yang objektif, faktual, dan berkesinambungan. Gubernur mengakui adanya kelemahan dalam pendataan karena tidak bisa mengakses data yang terbaru secara harian. Pasalnya BPS hanya melakukan survei 10 tahun sekali. Gubernur mengatakan dengan data survei yang real time akan memudahkan dalam menyusun APBD dan berbagai program pembangunan di Jawa Barat dan tidak lagi melakukan perencanaan hanya berdasarkan perkiraan.
7: Kita ini kepala daerah ya. Kepala daerah itu membangun harus basisnya data, bukan kira-kira. Karena basisnya data, diperlukan data yang up to date. Nah, data up to date ini kan memang APBN kan mengalami keterbatasan dan ada aturannya. Sensus penduduk kan 10 tahun sekali. Sedangkan penduduk dalam setiap hari berubah. Nah, ini kan perlu sensus. Nah, sehingga saya ngusulin, bisa nggak sih Jabar kan sudah ada pembiayaan nih. Sensus penduduknya, kalau nggak setahun sekali, setahun dua kali. Kalau nggak setahun dua kali, setahun sekali. Sensus ekonominya dibikin setahun sekali. Sensus pertaniannya dibikin setahun sekali. Sehingga ketika kita nyusun APBD itu basisnya data. Bukan kira-kira selama ini kan uangnya dikit, terus datanya nggak punya. Semuanya udah dikira-kira. Akhirnya banyak yang tidak tepat sasaran.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ondel-ondel cuma ada di Jakarta ya? Terus kota lain nggak ada gitu?
3: Masa kita doang nggak tahu sih? Ondel-ondel tuh maskotnya kota Jakarta. Ondel-ondel juga identik sebagai bagian budaya hiburannya Betawi. Nah, zaman dulu nih, ondel-ondel bukan cuma sekedar hiburan atau maskot aja. Tapi katanya nih, dipercaya bisa jadi pelindung kampung-kampung di Jakarta buat ngusir roh jahat atau ngejauhin masyarakat dari gangguan makhluk tak kasat mata.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: gini.
1: Kak Indra kepanjangan dari apa?
2: Apa?
1: Kak Indra suka bercerita.
2: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
0: Selamat pagi mulu dari tadi
2: deh. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
0: Iya.
2: Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
0: Halo.
3: Halo, Kinafina dari suara.
1: Okay. Selamat pagi Sahroni.
2: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik
1: ngomong ini.
2: Ya lu potong mulu sih, Bang. Kesel gua lama-lama nih.
0: Ngomong udah kayak tawa.
2: Iya, tawa mulu, bulak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin, yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
0: Mendumel.
2: Dan berkata, "Ayam."
0: Lata.
2: Ngedumel
1: itu lata.
2: Ngedumel sopan spoken lah. Dia aku terkejut
1: kenapa tiba-tiba ada tamu datang dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
0: Waduh.
2: Di bawah lagi tuh peci.
0: Bawa lagi si peci tinggi itu.
1: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
2: Bantu dong.
1: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
0: obat kurap.
1: Oh,
2: obat kurap.
1: Gatel-gatel. Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
0: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
1: Oh, sambil garuk-garuk.
0: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru, cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
3: pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
2: pacul emas. Karena makamnya ini spesial.
1: Oh. Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
2: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
1: ngisi tausiah.
2: Kok jadi ceramah?
1: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana. Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk lebih takut lagi sama Yang Maha Kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul.
2: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
0: ibu kos.
2: Sama ibu kos.
1: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
0: Iya.
1: Di belakang kos-kosan.
0: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
3: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
1: Oh, laparan. Cemilan.
0: Iya.
3: Makan jadi asin, orangnya laparan. Nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya, biar kenyang. Ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
2: kue ulang tahun.
4: Oh, happy birthday.
5: Gak mau kelewatan kan?
6: Makanya dengerin terus Suara
5: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso, program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
1: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yoan, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara

partisipasi galeri dan ruang seni dari berbagai wilayah seperti Nadi Galeri Jakarta, Art Societ Bandung, Artemis Art Gallery Kuala Lumpur, dan Legaresa Art Gallery Yogyakarta. Selain galeri,

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
2: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
2: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
2: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
2: Far. Far.
3: Jauh.
2: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
2: Berarti si Firman ini, orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
2: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Sebentar. 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert.

0: Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: ...105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Selamat sore, sahabat suara. Seneng banget hari ini Farhan Basir sampai jam 7 di... Suara Santai.

105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Selamat sore sekali lagi sahabat suara Farhan Bashir ini ya. Mungkin agak sedikit asing ya, karena baru pertama dengar suara saya, sahabat suara semuanya. Senang sekali tapinya pastinya bisa nemenin sahabat suara sore hari ini ya. Mungkin ada yang sudah di perjalanan pulang ke rumah, atau mungkin sudah di rumah bahkan ya, atau mungkin lagi masih beraktivitas ya, nggak apa-apa. Yang pasti tak kenal maka tak sayang. Nanti 3 jam kita kenalan terus-terusan ya, sambil boleh ya kalau mau di request lagu-lagu favorit berbahasa Indonesianya seperti biasa di suara santai, boleh banget ya. Nanti Anda bisa kirim WhatsApp aja di 08112210 51. Jangan lupa formatnya Bandung underscore BDG spasi nama spasi umur spasi mau diputerin lagu apa requestannya ya. Jadi seperti biasa sampai jam 7 ya di suara santai, ntar diputerin sama saya lagu-lagu berbahasa Indonesia. Tapi tenang juga, nanti akan diputerin lagu-lagu berbahasa Inggris, tapi yang boleh di request saat ini cuma lagu berbahasa Indonesia aja. Jadi silahkan sahabat suara mulai diketik-ketik ya di WhatsApp kita, kira-kira pengen lagu apa. Siapa tahu kebetulan juga saya agak sedikit bingung nih lagu apa yang kira-kira cocok untuk menemani sore-sore yang cedem gitu ya, mendung-mendung, gloomy-gloomy tapi asik. Pokoknya sampai jam 7 Farhan Bashir di Suara Santai.

0: sahamnya Suara Marga Indonesia.
1: Suara.
2: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
3: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
2: Asik, ada apa aja emang?
3: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
2: Wah, anak-anak pasti happy nih.
3: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @ciham.

0: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, Anda bisa menikmati kumpul bareng keluarga, teman atau komunitas Anda di Pago Restoran The Papandayan Hotel. Karena Asian Food Market yang sebelumnya menemani Sabtu dan malam, Sabtu malamnya Anda, kini hadir setiap minggu mulai pukul 12 siang sampai 4 sore dalam konsep Sunday Brunch. Jadi Anda bisa menikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asia, mulai dari Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi Indian cuisine, sate hingga aneka dessert favorit. Dan Asian Food Market Sunday Brunch ini hanya dengan Rp250.000 net per orang bisa mendapatkan juga promo buy 4 get 5. Jadi beli 4 gratis 5 ya. Beli 4 gratis 1. Jadi bisa bayar 4 tapi makan berlima gitu ya. Untuk reservasinya bisa di WhatsApp aja di 0811-2232-392 atau Anda juga bisa follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan. Asian Food Market, created Asian flavor and beyond. Selamat sore juga nih Farhan, pengen menyapa sahabat Suara yang udah kirim SMS ya. Ya Allah, kenapa SMS terus sih? Ketahuan banget generasi tuanya ya sahabat Suara ya. WhatsApp, sorry ya. Yang sudah kirim WhatsApp di 0811-221051. Yang pertama mau Farhan sapa, ada Sandi Kustejo di Banjaran. Pengen diputerin lagunya Andin yang Meniti Pelangi, kalau enggak juga Dikta boleh, katanya Ku Merindukanmu. Kayaknya Andin aja kali ya, udah lama juga Farhan gak dengerin Andin ini ya. Mau say hi buat semua penyiarnya, kru dan sahabat Iswara. Terima kasih dan salam kenal juga buat Kang Farhan. Suaranya hampir mirip persis dengan Kang Bagus Au, betul ya, satu pabrik soalnya ya, DMRA Media. Terus mau tanya kalau Teh Yuni kemana? Teh Yuninya kebetulan lagi izin dulu minggu ini, jadi yang siaran ganti-gantian ya. Nanti ada, kemarin ada Kang Edi, hari ini saya, terus juga besok ada penyiar yang lain sampai Jumat pokoknya ya. Nanti Teh Yuni akan balik lagi di hari Senin nemenin sahabat Suara semua di Suara Santai. Dan selanjutnya mau sapa juga, ini ada Abai, pengen diputerin lagunya Ungu, Cinta Dalam Hati. Udah belum sih barusan? Belum ya. Terus juga ada Johan, selamat sore di Tasik ini Mai, jauh, mau atuh ya nasi ecok. Atau enggak ke, itu keripik teh gening. Bukan, makaroni enak itu, bro. Makaroni kering pedes teh gening ya. Ini pengen diputerin lagunya You Came. Ya Allah, udah lama banget Farhan juga enggak dengerin ya. Dan salam kenal aja katanya buat Kang Farhan dan buat semua sahabat Suara Iswara Bandung, sehat selalu. Amin ya. Nah, sahabat Suara mau ngasih tahu dulu nih ya. Jadi ada sebuah studi yang bilang bahwa semakin cerdas seseorang semakin malas untuk ketemu orang lain. Kok bisa gitu ya? Nah, sebetulnya ternyata ini penelitiannya ini memang bilang orang dengan tingkat kecerdasan yang lebih tinggi biasanya tidak terlalu bergantung pada interaksi sosial, alias cenderung introvert meren ya. Dan biasanya juga mereka memang bukan berarti antisosial atau gak suka berteman, tapi biasanya mereka ini bisa memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, tapi memang lebih nyaman untuk sendirian, untuk berpikir, belajar, atau fokus mengejar tujuan pribadi. Nah, ini benar enggaknya? Coba mungkin kamu cek-cek nih ya. Anda cek-cek juga sahabat Suara, siapa tahu mungkin di keluarga, teman dekat kamu ya, teman dekat Anda semua juga ada

orang-orang yang pinter banget tapi introvert gitu ya. Jadinya diem aja di kamar terus belajar terus, mungkin begitu kecenderungannya ya. Tapi nggak tahu juga ya. Kalau aku, kalau saya sih memang cerdas banget enggak, introvert juga enggak, lebih ke ekstrovert banget kalau aku mah ya.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Masih barengan saya Farhan Basir, sahabat suara, dan mau ngajak ini buat Anda semua menikmati malam yang sempurna barengan orang terkasih dengan pemandangan Kota Bandung di Damai Delight, hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar yang mempersembahkan Damai Delight The Grand Table. Ini pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam Anda bisa menikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Dan Anda juga bisa ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam baramudi, terus juga ada slow roasted Australian op ribs, terus ada barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view Kota Bandung yang indah. Jadi segera reservasi sekarang juga di 022-8780-6688 atau di 0811-214-2378 atau bisa visit Instagramnya di @intercontinental_bandung. Damai Delight, where every moment becomes extraordinary. Nah, yang ini juga extraordinary karena ternyata banyak sekali ya sahabat suara yang kirim WhatsApp buat request lagu ya, kayak siapa ini, Zulia di Jakarta. Wah, jauh banget Zul mainnya sampai ke Bandung ya. Pengen diputerin lagunya Remuk dari Angie Carvalho. Dan salamnya buat semua penyiarnya aja, dan buat semua yang lagi dengerin, semangat selalu, terima kasih. Selamat sore juga untuk Mekar Bakti, siapa nih? DC, Mas DC, oh Mas DC panggilannya. Di Sumedang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Mas DC. Teh Yuninya kemana? Teh Yuninya cuti dulu sebentar, liburan. Karena memang sudah masa liburan sekolah ya kayaknya ya. Anak-anak sekolah sebagian udah bagi rapot. Jadinya mungkin di antara sahabat suara juga ada yang mau jalan liburan hari ini atau besok, atau mungkin weekend ini sudah mulai merencanakan liburan bareng anak-anaknya, putra-putrinya. Nah, ini pasti seru banget ya. Kalau Mas DC ini pengen diputerin lagunya Istimewa, Good Morning Everyone featuring Wan Kaisar. Cina, boleh ya, coba nanti dicari dulu sama Farhan sama Hendra juga di sini. Mau salam-salamnya buat sahabat suara dimanapun, sama buat Kang Farhan juga salam kenal juga Mas DC ya. Sehat dan bahagia selalu, amin. Matur nuhun Kang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ya. Terus juga saya ingin menyapa selamat sore dan salam kenal juga buat Wahyu di Bogor. Ini jauh-jauh ya yang requestnya teh di Iswara mah. Pengen diputerin lagunya Noah, Suara Dalam Kepala. Kebelibet ya, Suara Dalam Kepala. Sukses selalu Kang Farhan dan kru Iswara, hatur nuhun. Ini buat Anda juga yang mungkin masih ingin diputarkan lagu-lagu favoritnya berbahasa Indonesia, boleh sekali ya, bisa di request aja, kirim WhatsApp di 0811-221051, formatnya boleh BDG, spasi nama, spasi umur, spasi tempatnya di mana ya, dan spasi pilihan lagunya mau lagu apa, atau mungkin mau kirim salam buat siapa, boleh sekali ya. Sekali lagi 0811-221051. Ditungguin sama Farhan.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Guys, minggu ini kumpul di mana?
3: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
3: Yang penting makan enak.
2: Tapi makan apa?
3: Pengen Asian food dong.
2: All you can eat please.
3: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
4: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

105,1 FM ini suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, gak bosen kan sama Farhan? Jangan dong ya. Apalagi ada info yang pengen Farhan kasih buat Anda semua sahabat suara ya. Jadi ini ada info bahwa sejak tanggal 2 Juni 2026 pemerintah kota Bandung melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di kota Bandung. Nah ini yang mungkin berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Dan Melsa Internet Service Provider ini berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Jadi kalau misalnya ada gangguan atau mungkin sahabat suara pengen tahu nih info lebih lanjutnya masalah tentang perbaikan-perbaikan ini dan juga layanan Melsa Internet, ini bisa langsung menghubungi WhatsApp hotline-nya Melsa di 0817-107-688. Sekali lagi 0817-107-688 ya. Dan selamat suara lagi juga nih buat sahabat suara semua yang sudah kirim WhatsApp ya di 0811-221-051 sambil pilihin lagu Indonesia favoritnya. Seneng banget ya sahabat suara ya. Ini jadinya kayak siarannya gak sendirian karena ada yang nemenin, ada yang milihin lagu juga ya, bahkan jauh-jauh lagi ini ya. Ini anyway, ini aktivitas sekitaran Iswara sih terpantau sudah mulai agak padat merayap ya. Tapi mungkin gak seperti biasanya karena sebagian anak sekolah sudah mulai libur. Jadi padat, ramai, lancar gitu ya. Gak tahu kalau di daerah kalian nih sahabat suara ya. Tapi Farhan pengen sapa dulu ini buat Kang Asep yang pengen diputerin lagunya Sesuka Hati dari Ziva. Katanya mau kirim salam buat yang lagi di jalan menghadapi macetnya Bandung, terutama dari Gunung Batu ke Cinunuk. Wah, ini kayak membelah kota Bandung ya. Gunung Batu tuh di Cimahi Pasteur situ kan. Cinunuk kayak Bandung Barat ke Bandung Timur. Kamu hebat ya, Kang Asep ya. Terus juga selamat sore buat Juwita dari Cimahi. Pertama kali dengerin suara Kang Farhan. Hey, mudah-mudahan ntar sering ya dengerin suara aku ya. Mau diputerin Amin Paling Serius dari Nadine Amiza sama Sal Priyadi. Boleh, tungguin ya. Terus juga ada Jasep di Kopo Afarhan, mau diputerin lagunya 5 Minute dong, Pelukan Mesra. Boleh. Mau kirim salam buat Afarhan aja, Ahendra, Aridwan, dan semua sahabat yang lagi dengerin suara santai sore hari ini. Hatur nuhun ya, tenang. Semuanya akan diputerin yang pasti ya. Masih boleh request juga di 0811-221-051 ya. Masih bisa dipilihin lagu Indonesia favoritnya Anda semua sahabat suara ya. Sampai jam 7 tenang, masih lama, masih sejam lebih bahkan ya. Sambil nanti juga bakalan balik lagi nih Farhan kasih info-info unik buat sahabat suara semuanya.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dagopakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke
2: iswara.id.
3: Baiklah sayang, jika Tuhan takdirkan, aku akan kembali ke jalan dekapan. Simpanlah cerita kita.

0: 100. Udah masuk ya? Luas. 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ini apa ya, sendu gitu suasananya. Belum lagi lagu-lagunya juga barusan pengantar sore hari ini. Tambah sendu, tambah apa, mellow. Gak tau perasaan aku aja ya, asam relow gitu. Apalagi dari pagi juga kan cuacanya begini ya, cedem udah 2 hari ini. Sempat hujan kemarin sedikit, tapi cuma ngotor-ngotorin mobil doang. Sekarang mah enggak, cedem terus seharian, nyaris gak ada sinar matahari. Kayaknya hari ini mah gak terlalu terik ya, bener. Jadinya bawaannya teh apa, ke badan teh salah, leles, lemes, moody juga, moodnya teh jadinya bawaannya teh asa sendu, galau aja. Tapi kalau nginep di sini nggak akan galau, nggak akan sendu. Soalnya ini perpaduan yang oke banget, memadukan keindahan alam plus kemewahan modern. Cobain deh ya, sahabat suara ya, buat nginep dan merasakan sensasi di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Karena di sana ini Anda bisa mendapatkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobi dengan desain yang mempesona dari beragam neighborhood story, terus kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Belum lagi juga ya, Anda bisa menikmati berbagai fasilitas yang memanjakan, sahabat suara semua. Ada kolam renang dengan infinity, dengan pemandangan yang pastinya spektakuler. Ini kolam renang hangat ya. Terus juga ada fitness center yang buka 24 jam, serta kancil club untuk anak-anak. Belum lagi juga ini pengalaman sahabat suara semua bisa tambah lengkap dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion, dan juga Anda bisa menikmati beragam minuman unik di Daguan Lounge. Dan liburan sahabat suara juga akan makin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Karbon yang terletak di lantai 16. Ini konsepnya memasak dengan api terbuka dan bara ya. Dan ada juga Vinil. Nah, di sini sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama. Jadi buruan kalau pengen mencoba sensasi untuk nginep di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar nih, sahabat suara bisa reservasi aja atau cari info lebih lanjut dulu dengan telepon di 022 87 80 6688. Follow juga Instagramnya di @hotelindigo_bandung, atau kunjungi websitenya dulu boleh di hotelindigo.com/bandung. Nah, ini masih ada beberapa request yang udah masuk nih, rockstar lagi ya. Sahabat suara, kita udah belibet ya, maklum, belum biasa, nggak apa-apa punten. Sahabat suara ya, ini ada Chandra ya. Assalamualaikum, selamat sore Kang Farhan. Ini Mang Chandra Acung dari Tanjung Sari di Sumedang ya. Pengen diputerin lagunya La Luna, Asal Kau Tahu. Cena mau kirim salam buat Kang Farhan, all crew Iswara, anak dan istriku, Teh Manik La Luna. Tenang, Manik akan siaran juga minggu ini ya, Kamis. Nah, Teh Manik akan siaran juga di Iswara Kamis ini, jadi nanti bisa dengerin ya. Terus juga buat alumni Smapul Sumatera 40, betul ya, tahun 2008, sehat selalu, berkah, panjang umur, amin. Dus, dikasih pantun lagi ini ya. Saya belum menyiapin lagi. Duduk santai memetik gitar, suara merdu mengalun pelan, bermain musik janganlah gentar, mari bersenang-senang nikmati musik di Iswara. Waduh. Terus juga selamat sore, mau menyapa Ci Alih ya. Ini mah Ci Alih mah temen saya kebetulan. Lagi dengerin juga, pengen diputerin lagunya Sela on Seven. Apa ya? Lagunya Bebas cenah. Kalau Bebas mah dikasih apa, Kupetik Bintang teh judulnya apa itu? Oh jangan deh, kalau mumpung lagi mellow, ada yang terlewatkan gak? Nah, yang terlewatkan aja kalau gitu ya. Ini buat Ci Alih dan teman-teman mungkin lagi di jalan ya. Terus juga ada Linda Cigandawati. Hai Kang Farhan. Halo, halo, halo. Mau kirim salam aja buat suami aku yang lagi jauh cenah. Di mana? Teteh jauh, teh, I miss you so much. Request apa aja boleh, boleh dong ya. Terima kasih ya, sahabat suara udah request, udah pilihin lagunya, udah di apa, udah kirim-kirim salam juga buat aku, salam kenal semuanya pokoknya ya. Nanti kita puterin lagu-lagunya dan jangan kemana-mana, walaupun sebentar lagi mau break dulu sebentar sholat maghrib ya, tapi nanti Farhan bakalan balik lagi di suara sore, suara santai, suara sore, suara santai.
1: sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

107,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sahabat suara yang ini dari Salon 7 melewatkan, yang terlewatkan, kok melewatkan, Muma Adera ya. Jadi pengen denger lagu itu, Dendro. Adera abis ini ya, nanti diputerin ya. Biasanya gitu memang, kadang-kadang kita suka terdistraksi sesuatu, terus tiba-tiba jadi inget ada pengen lagu apa atau momen apa gitu ya. Nah ini juga jangan sampai kelewatan nih sahabat suara ya, karena ini informasi penting. Jadi sejak tanggal 2 Juni 2026 pemerintah Kota Bandung ini melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang mungkin ini bisa berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Nah untuk itu Melsa Internet Service Provider berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut, sahabat suara ya. Jadi kalau sahabat suara ini salah satu konsumennya dari Melsa, ini jangan takut kalau memang ada gangguan atau mungkin ada sedikit keresahan, takutnya memang kelewatan jalur perapihan, gak apa-apa, ditanyakan aja dulu infonya ya. Bisa menghubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817 107 688. Nah, kalau sahabat suara masih pengen dengerin lagu-lagu Indonesia favoritnya, berarti gak boleh kemana-mana ya, karena masih sampai jam 7 nih Farhan nemenin sahabat suara semuanya. Dan yang pasti udah banyak lagu yang udah disiapin spesial buat menemani hari Selasa malam ini ya. Yang galau mungkin akan lebih galau, tapi yang happy pasti akan lebih happy ya. Jadi gak boleh kemana-mana, harus tetap di sini didengerin sampai ntar kelar ya.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia, sahabat suara. Ada long weekend lagi kapan ya ini, lagi ngitung-ngitung kayaknya enggak ada. 17 Agustus ya long weekend lagi ya. Tapi gak apa-apa, kalaupun misalnya gak harus nunggu long weekend, kalau memang berencana untuk staycation ya. Apalagi staycation di Bandung, di tempat yang nyaman, barengan keluarga, di mana pilihannya udah pasti L Hotel Bandung ya. Ini terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung ini menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota, hanya 10 menit aja dari stasiun Bandung. Jadi L Hotel Bandung ini bisa jadi titik awal yang paling sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Nah, untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, kalau mau nginep di L Hotel Bandung, bisa hubungi 022-423-2286 atau 0877-7677-0067 dan follow Instagramnya di @hotelbandung. Nah, tapi kalau saat ini nih ya, sahabat suara mungkin lagi rudet sedikit ya, apalagi biasanya cowok-cowok nih ya. Jadi ada sebuah info ya, biasanya kan kalau laki-laki gitu ya, di tengah padatnya tekanan pekerjaan atau mungkin urusan keluarga dan mungkin kebiasaan sehari-hari, rutinitas sehari-hari, ini cenderung banyak laki-laki merasa lebih rileks kalau deket-deket sama pasangannya, entah itu pacar, istrinya gitu ya. Dan sebuah studi ini bilang bahwa 72% laki-laki akan mengalami stres berat jika dia tidak bertemu pacarnya. Oh iya, benar begitu. Aku sih enggak ya, enggak segitunya juga kalau belum ketemu pasangan enggak stres berat. Tapi lebih stres berat kalau enggak ketemu si merah yang bergambar Soekarno-Hatta, itu lebih stres.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor. Dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Firza, Jazz Boys dari Hungaria, Malikan The Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barili Kumahua and The Rhythm Service featuring Saung Angklung Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dan Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket

0: 105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, gak berasa banget ini ternyata udah mau jam 7 ya. Farhan berarti udah mesti undur diri pamit dari suara santai sore hari ini. Udah malam deng ya. Semoga lagu-lagunya tadi bisa menemani waktu beristirahat ya. Semoga juga besok pagi lebih semangat menghadapi hari Rabu. Biasanya kalau Rabu kejepit gitu ya, kayak antara sibuk banget juga enggak sibuk juga enggak. Tapi biasanya kalau Farhan pribadi sih kayak lebih kalau Senin Selasa biasanya memang lebih pahibut gitu ya, lebih butbet. Nah, Rabu Kamis ini agak chill, tapi Jumat biasanya tiba-tiba numpuk kerjaan lain. Tapi yang pasti terima kasih yang udah kirim WhatsApp, udah pilihin lagu request juga, udah dengerin entah itu di Bandung atau mungkin ada yang tadi di Sumedang, di Bogor, pokoknya dimanapun terima kasih. Hendra juga terima kasih ya, ini siaran perdana Farhan sekali lagi sahabat suara ya di Iswara. Jadi mungkin nanti akan ketemu lagi kapan-kapan dengerin suara lagi Farhan ya, dan juga mungkin minggu ini full akan ketemu dengan suara-suara baru sebetulnya ya, yang selama ini belum pernah didengerin sahabat suara di Iswara. Jadi setelah kemarin ada Edi Brokoli, hari ini aku ya Farhan, terus besok ada Doni mah anak lama ya, ada Doni, terus Kamisnya ketemu Manik, nanti Jumatnya ketemu Ocha, Teh Ocha ya. Nah, bukan Teh Rosa, bukan itu mah ya, Teh Ocha yang lain ini mah ya. Ya udah, kalau begitu sekali lagi terima kasih ya sahabat suara ya. Kalau gitu Farhan Basir juga pamit. Sekali lagi jangan kemana-mana, pokoknya terus dengerin 105,1 FM Iswara Bandung, Suara Warga Indonesia. Selamat malam.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 95.1 FM, Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, di tanggal 2 Juni 2026 kemarin, pemerintah Kota Bandung ini melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Melsa Internet Service Provider berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, Sahabat Suara bisa menghubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817-107-688.
1: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi, makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat, please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi WhatsApp ke 0811 2232 392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepopandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

informasi nih buat Sahabat Suara ya, sejak tanggal 2 Juni 2026 pemerintah Kota Bandung melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Melsa, Internet Service Provider, berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817 107 688.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie Krakatau, Dewa 19 featuring Firza, Jazz Boys dari Hungaria, Malikan The Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barili Kumahuan The Rhythm Service featuring Saung Angklung.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang, Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.
1: Jet setter, go getter.

Beril lanjut ya. Melanjutkan siaran sore ada Kajil dan juga Kak Reza. Masih dengerin 101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia. What's good my fam? How are you? Phew, hari Selasa. Di minggu ini, apa kabar sahabat suara? Absen dulu yuk, lagi di mana malam ini? Lagi ngapain? Lagi sama siapa? Buat lo yang lagi jalan pulang kerja, hati-hati ya. Mungkin ada di sini yang kayak habis pulang kerja, aduh, melipir dulu kali ye. Ngafe dulu kali, ngafe, ya ngafe. Buat yang udah rebahan sambil scrolling-scrolling TikTok, scrolling threads. Sekarang mah mainnya threads ye. Nyampe tuh threads. Buat om-om tante-tante yang gak tahu threads, download deh threads sekarang. Bikin emosi isi satu-satunya jujur. Absen yuk sama Beril yuk, temenin gue yuk di WhatsAppnya Suara di 0816-114-1014. Report apa aja, lagi di mana, lagi ngapain, lagi sama siapa. Atau mungkin buat lo yang lagi kayak lagi marah, gak mood gitu, laporan sini ke gue, sini. Gue dengerin, gue Gemini baik kok. Dan ada satu pertanyaan bonus sih sebenarnya yang gue pengen tanya ke lo sahabat suara. Kalau besok pagi gak perlu kerja, kira-kira malam ini lo bakal ngapain? Absen di WhatsAppnya Suara ya, gue tunggu.

Suara warga Indonesia masih dengerin Beril siaran di, ya tadi udah gue sebut ya, masa gue ulang lagi. Alright. Hey, bacain absen dulu yuk yang sudah masuk di WhatsApp yuk. Gue tuh butuh teman tau guys. Dan sekarang gue udah on di TikToknya Iswara. Jadi buat lo yang kayak, aduh, bentar lagi udah mau sampai nih. Radio mobil udah mati dong. Tenang aja, lo masih bisa dengerin gue di rumah. Sorry, bukan dengerin, nonton. Lo juga bisa dengerin lagu di sana juga, alias di TikToknya iswara.network, oke? Okay? Gue bacain dulu beberapa absen yang masuk ya. Ada Kevin di Bandung, lagi nyetir. Tadi gue sempet nanya, lagi ngapain, lagi di mana, habis itu lagi sama siapa. Terus ada pertanyaan tambahan dari gue, sahabat suara. Kalau besok lo nggak kerja, apa yang pengen lo lakuin malam hari ini? Tentunya aktivitas yang tidak biasa lo lakukan kalau besoknya kerja, ngerti ya maksud gue? Kevin di Bandung lagi nyetir pulang dari kantor. Katanya kalau besok libur, malam ini pengen touring. Prediksi kah? Sabi sih, touring tuh paling bener tuh jalan malam-malam cuy. Nyampe pagi, lihat sunrise, kebayang lagi ke Bandung, ke Rancaupas. Sunrise kan tuh kan, main di sunrise, jujur. Ada Michelle di Jakarta. Sekarang lagi nongkrong sama teman-teman kantor kah di daerah Senayan. Katanya besok tetap masuk kerja. Oh iya, semangat ya Michelle kalau gitu. Lu tuh cuma nanya perumpamaan Michelle. Kalau misal besok gak kerja, lu tuh ngapain gitu. Tapi gak apa-apa, semangat ya buat kamu. Terus ada lagi dari Sarah di Bogor. Lagi nonton series kah, Weak Hero. Sumpah gue lagi juga pengen nonton itu tau. Gue tuh seneng tau series-series Korea. Yang apapun lah, gak harus Korea. Yang tadinya dibully, abis itu langsung dapat paybacknya. Itu kayak Teach You a Lesson bagus. Abis itu Weak Hero juga katanya bagus. Gue lagi pengen nonton itu nih pulang dari siaran. Jujur. Ini Sarah kalau besoknya libur, katanya malam ini pengen karaoke sampai pagi. Ngeri-ngeri anak party. Come on now, we fucking drunk. Padahal karaoke ya, kok backsoundnya DJ. Seru banget deh. Iya lagi, karaoke tuh udah jawaban cuy kalau besoknya gak kerja cuy. Bacain absen dulu juga dari Halo Real. Kalau orang-orang udah di rumah rebahan, gue lagi OTW berangkat gawe nih, Bogor, Bekasi di motor, dan ini baru sampai Cilengsi dengan kondisi jalan ramai lancar. Kalau besok nggak kerja, malam ini gue pengen nyari belut aja. Lo itu tahu ikutan yang mancing-mancing di TikTok? Jadi kayak kalau ada orang ngasih gift gitu ya, oke terima kasih Pak Beril, giftnya paus, langsung dikasih ikan lele 3 kilo biasanya. Kali-kali belut juga termasuk. Hati-hati ya bro. BTW gue juga tadi baru dari Cilengsi. Gue nge-MC di sana di SMA 1 Cilengsi. Rame banget. Salut gue. Bener salut banget gue. Asli rame banget. Kompak banget anak-anak SMA 1 Cilengsi. Nepal gokil. Kalau denger siaran gue, pengen balik lagi deh gue. Hai Real dari Abai, kalau besok gak gawe, mending nongkrong atau ngopi bareng kawan sambil begadang nonton Pildun. Cuy, nanti malam Portugal

0: gue lupa apa, Portugal lawan apa ya cuy?
1: Uzbek, Uzbek. Thank you Rama. Portugal Uzbek, kita lihat ya, CR belum nih. Belum menyala nih di pildun-pildun ini nih. Epot Jang, kata Epot OTW Bogor nganter pramugari. Salam ya. Loh kok salam? Ini dukung siapa? Portugal, ntar malam gue nonton Portugal ya. Dan nantikan akan ada konten antara barengan sama Kinos, Beryl sama Kinos soal Pildun. Tungguin di media sosial sosialnya Iswara, oke? Okay? Semangat buat yang besok masuk kerja. Ini ngomong-ngomong soal kerjaan nih sahabat Suara. Gue baru baca kabar yang cukup... wah ini salut salut lagi gue lagi-lagi. Agnes Mo kembali menorehkan prestasi internasional. Jadi Agnes Mo tuh jadi pengisi suara cuy untuk film animasinya Hollywood judulnya Groove Tales. Dan yang gue suka dari berita ini sahabat Suara, emang Agnes tuh nunjukin kalau ih karir tuh gak harus selalu jalan lurus ya. Kita kan tahu dia sebagai penyanyi gitu, aktris. Sekarang dia masuk lagi ke dunia voice acting. Dan dari situ gue jadi kepikiran sahabat Suara. Waktu kecil kayak kita tuh semua punya cita-cita gitu ya. Tapi kan kadang hidup ini membawa kita ke tempat yang berbeda-beda gitu ya. Mungkin cita-cita lo dulu waktu kecil pengen jadi pilot ya. Pilotnya pulpen ya, maksud gue pulpen pilot. Belibet banget gue. Tapi malam ini gue jadi pengen nanya juga sahabat Suara. Ada gak pekerjaan yang dulu lo pengen banget lo jalanin, tapi sekarang malah jadi ini gitu. Contohnya misalkan Beryl dulu pengen banget jadi pilot, tapi sekarang jadi penyiar radio. Ah itu dia. Oke ditunggu sahabat Suara. Tinggal jawab aja ke TikToknya iswara.network. Because I'm still on air. So stay tuned on 101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
0: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai

Warga Indonesia, it was everything you are from Hindia. Dan lo masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong bareng Beryl. Suka banget tuh gue kalau nonton Hindia live tuh. Deng deng deng tak, thank you. Cereng, ada ujungnya ya, nonton, nonton. Gue lagi suka pakai backsound ini, sorry kalau mengganggu ya. Tapi ini seru banget, Sweet Disposition, The Temper Trap. Oke, Beryl, sekarang malam ini lagi ngomongin soal pekerjaan apa yang dulu lo pengen banget jalanin, tapi sekarang hidup membawa lo ke jalan yang berbeda. Misalkan dulu cita-cita pengen punya mantan 3 aja, kok sekarang mantannya 12? Zap, itu maksud gue. Gaya bebas ya. Bacaan di TikTok dulu nih. Cece, oh enggak, Kapau ini kasih tahu. Dia Kapau ini di TikTok ngasih tahu cita-cita anaknya dulu. Aduh sorry, gue agak flu. Lo kalau enggak suara gue agak bindeng tau. Tapi kayak, I love bindeng. Cece mau jadi pelukis. Oh, Ade mau jadi dokter hewan katanya Om Belil. Pokoknya Om Belil duain ya, Cece sama Dede bisa jadi pelukis dan bisa jadi dokter hewan. Amin. Arnelita, cita-cita dulu pengen punya agen sembako yang gede. Oh, sekarang takdir membawa kamu kemana, Nel? Santi bilang, Kak Beryl adem banget suara auranya. Iya dong. Thank you ya. Pengen, Ida pengen jadi psikolog, sekarang jadi pasiennya. It's... Tapi ini intermezzo ya, gue gak tau intermezzo apa bukan, cuma sedikit pesan buat lo yang punya masalah mengarah ke mental gitu ya. Lo gak usah takut kok, lo gak usah malu untuk cerita ke profesional, karena it's gonna be the best way for you to do. Daripada lo keep, ntar gimana-gimana, amit-amit, tidak apa, ada hal-hal yang... Lo gak pengen kejadian gitu, mending ke profesional aja. Apapun sakitnya ya. Dan setahu gue, emang dokter tuh sudah disumpah kok. Dan kalau misalkan lo kayak, aduh ngeri kesebar deh apa masalahan gue. Enggak, dokter tuh udah disumpah. Tenaga medis atau nakes tuh udah disumpah. Santi, dulu pengen jadi penyiar radio, sekarang malah jadi Kepsek TK. Seru banget. Seru banget, kayak seru deh kayaknya jadi guru TK. Iya gak? Seru gak? Seru gak, Zan? Kepsek lagi. Rama, cita-citanya dulu pengen jadi atlet pelatnas taekwondo, sekarang malahan jadi pelatih taekwondo. Apakah pelatih taekwondo semuanya pelatnas? Mau pamer? Bini gue pelatnas taekwondo, Zan. Baru semalam kena bacagi. Ada lagi nih, dari 0813 sekian. Cita-cita aku dulu pengen jadi pelayaran, pelaut, sekarang jadi driver online. Gila, kemarin gue baru sharing sama driver online yang dijemput gue di bandara gitu ya. Sebulan 30 juta bro. Sebulan. Gila. Sehat-sehat selalu konco-konco driver online ku.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Isuara, suara warga Indonesia.

Habis itu backsoundnya Nona. Lalu habis nge-scream gue. Menyiarkan Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Sahabat Suara,

0: Lagu 2001 kali Adrian Khalif VN kayak yang lain ya.
1: Dengan sepatu rodaku kiri kanan ikuti irama lagu, semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa
0: dari dulu. Asli asik banget coy. Ngomong-ngomong soal pekerjaan gitu ya, gue nemu satu fakta menarik sahabat suara. Ada survei yang dibikin sama LinkedIn beberapa tahun lalu. Jadi banyak profesional muda sekarang itu tuh gak lagi ngelihat karir sebagai satu jalur lurus. Kayak banyak gitu loh yang pindah-pindah industri. Jadi tadi kita ngomongin soal kerjaan nih sahabat suara. Surveinya selengkapnya abis ini ya. So stay tune on Suara, Suara Warga Indonesia. Temenin gue sampai jam 10 malam. Kok gak ke play lagunya? Oh iya.

0: Tadi gue janji, tar. Tidur telat, bangun pagi-pagi, nyalain komputer. Gue tuh sama sahabat suara lainnya yang di TikTok. By the way, ini buat lo lagi dengerin di mobil, gue lagi TikTok, lagi live TikTok ya, di TikTok kayak suara ya, masuk ya.
1: Masih ngantuk, beler kayak orang mabuk.
0: Mama ngomong soal kerjaan, tadi kan kayak, apa ya, lo dulu punya cita-cita gitu, tapi sekarang takdir membawa lo ke jalur yang lain gitu ya. Dan ternyata ada survei juga yang berhubungan dengan itu, sahabat suara. Ada survei yang dibikin sama LinkedIn beberapa tahun lalu. Jadi banyak pro muda, profesional muda sekarang tuh udah ngelihat karir sebagai satu jalur lurus. Kayak karir lo satu, dah itu doang. Enggak. Sekarang kan banyak yang udah pindah-pindah industri, coba profesi-profesi baru, bahkan bikin karir kedua dari hobi yang sahabat suara punya gitu. Dan kalau gue pikir-pikir itu masuk akal. Kenapa? Karena dunia sekarang tuh udah, wow bro, udah berubah banget bro. Lebih cepet, way too fast dibanding zaman orang tua kita dulu. Mungkin dulu orang kerja di satu tempat sampai pensiun gitu ya. Sekarang ada yang paginya kerja kantoran, malamnya ngonsen, ya kan, weekend jualan online. Apalagi kerjaan-kerjaan. Gue yakin lo tuh gak cuma satu kerjaan, pasti ada side hustle lah. Kayak gue tadi pagi nge-MC. Jadi buat lo yang butuh MC, ya undang gue ya.

buat suara. Gue sekarang jadi penasaran jujur ya, kalau lo dikasih kesempatan buat coba profesi apapun selama 1 tahun, cuma 1 profesi ya, lo gak harus mikirin gaji, lo gak usah mikirin skill, lo tuh kira-kira pengen jadi

akrab banget sama panggung karena nge-MC. Tapi coba deh, gue tuh pengen di panggung sebagai musisi gitu. Musisi yang udah terkenal ya maksud gue ya. Kayak lo nyanyi, playlist lo, apa namanya, setlist lo berulang-ulang aja. Itu-itu lagi lagunya. Terus orang

0: nih ya, kalau ada satu tahun memperbolehkan lo jadi profesi, lo jadi apa aja gitu ya, cuma satu profesi, lo akan pilih profesi apa? Kasih tau ke gue, masuk ke TikTok iswara.network sekarang. Oke, okay, ditunggu.
1: Let's go.
0: Tadi hip hop udah. Intinya kan lagu malam ini upbeat, sahabat suara. This is Nemen and Dex Aka. Remuda. Let's go.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo, temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id. Suara di

Hey guys, masih dengerin Beryl di Nongkrong Bareng Beryl 101,4 FM, suara suara warga Indonesia. Gue dari tadi jingkrak-jingkrak mulu, gue pengen napas dulu. Tarik napas. Mau nanya dong, obat flu apa ya? Nggak, paling gue minum obat gitu. Gue nggak drop, alhamdulillahnya gue nggak drop, cuma paling nggak ya minum obat gitu loh, biar afdol gitu maksudnya. Coba obat flu andalan lo apa? Obat flu ajaib deh pokoknya deh. Rinos Activate itu cocok di gue. Gue maunya yang cocok di gue. Lo harus tahu yang cocok di gue apa. Rinos ya, belum pernah coba Activate. Oke, okay. Noris. Noris gue baru denger. Noris Nokir. Itu Boris Bokir dong. Intul, Intunal. Beda-beda tuh obatnya. Decolgen. Obat flu air kelapa hijau. Aduh. Ngomong soal kelapa nih, gue ada cerita lucu. Gak lucu sih. Buat gue itu lucu. Jadi waktu itu gue lagi outing lah sama kantor gue sebelumnya ke Lembang. Lo tau kan Lembang kan dataran tinggi ya. Ada teman gue namanya Coki, partner MC gue. Dia temenin gue, yuk. Kenapa? Narik kelapa. Lo kayak beruk nih. Ini di Lembang narik kelapa. No, di sana di pantai. Kayak beruk anjir nyari kelapa mulu. Bikin nyari kelapa. Intunal 2 hari sembuh. Yang obat flu yang dosisnya tuh enggak terlalu tinggi gitu. Karena alhamdulillahnya gua tuh kalau lagi sakit apa gitu ya, gua tuh jarang minum obat, sahabat suara gitu ya. Ya kayak didiemin aja, biar imun yang bekerja, alhamdulillah nanti sembuh gitu. Alhamdulillahnya, tapi kan tentu saja kita harus tetap preventif ya. Kok preventif sih, apa sih sebutannya? Ikhtiar. Gue butuhnya beril aja ya. Laki lagi yang ngomong, sial. Panadol obat warung, iya bisa beli ketengan ye. Tolak angin for the rescue. Tapi tolak, cuy, lo mesti coba tolak angin pakai teh anget. Beuh, gila. Enak. Buset, jager melewat itu. Sumpah. Sama ini teh hijau pakai madu. Beuh, enak itu. Jujur. Enak. Tidur lo. Best, jujur best. Kata siklus jamu aja buat sendiri. Lemon, jahe, kunyit, ber. Lemon, jahe, kunyit ya. Tapi kalau sejamu-jamunya begitu ada lemon kayaknya fresh deh. Iya gak sih, dia kayak bisa refreshen the that kind of jahe-jahe gitu. Paratusin, oh iya udah pernah gue paratusin. Obat kuat naon. Ah. Di sini ada yang udah pernah cobain obat kuat belum guys? Mau jam 9:30 nih, gue sekalian pengen nanya, kasih tahu ya.

partisipasi galeri dan ruang seni dari berbagai wilayah seperti Tadi Galeri Jakarta, Art Societ Bandung, Artemis Art Gallery Kuala Lumpur, dan Legaresa Art Gallery Yogyakarta. Selain galeri,

0: Ter Jogja ini pastinya gratis. Dan informasi lebih lanjut kunjungi website chapterjogja.com dan Instagram @jav_chapterjogja.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming.

0: Thank you Purwodadi.
1: Tuh kan, kayaknya kayak enak gitu kalau jadi musisi gitu ya. Maka tadi kan setahun kalau lo disuruh pilih profesi tanpa mikirin gaji, mikirin skill gitu sahabat suar, lo pilih apa? Gue pilih jadi musisi, musisi terkenal gitu ya. Wih gila, enak banget. Tapi kalau lo gimana? Kalau dikasih kesempatan coba profesi apa aja selama setahun, gak usah mikirin gaji, gak usah mikirin skill, lo pengen jadi apa? Michelle, travel content creator. Oh itu menjanjikan loh. Kayaknya seru bang, dibayar buat jalan-jalan sambil bikin konten. Iya kan, lo kayak dapet, lo dapet travel package, lo dapet tiket gratis, lo dapet penginapan gratis, lo tinggal ngonten aja di sana. Klien lo hotel-hotel bro, klien lo kali-kali lo di endorse Jatim Park gitu misalkan. Real gue di endorse nih, konten gue selama 3 tahun akhirnya gue bisa di endorse wisata Bahari Lamongan. Misalkan, kan bisa aja. Ini kalau kata Ning pengen jadi psikolog. Wih, kenapa tuh? Bentar deh, psikolog ya. Kita kalau ada masalah, ceritanya ke psikolog. Psikolog kalau ada masalah, ceritanya ke siapa, ayo?

gitu deh. Kalau Gazi pengen jadi streamer, ih seru sih jadi streamer ya. Lo bayangin, Marathon kan isinya streamer semua tuh, rata-rata. Ini dia, anggota Marathon, Reza Arab, Yuka, happy engagement by the way Yuka, Ibot, Nico, Gazi, Busek, ada nama lo di situ. Margareta pengen jadi direktur, coba jadi direktur MRA ada. Bu Tika kenal tuh direkturnya, Bu, bilang diganti nama Margareta gitu.

0: Alia jadi owner coffee shop. Bukan karena uangnya sih bang, tapi suka suasana ngobrol aja dan ketemu banyak orang. Alah.
1: Kasih gitu. Amin, amin, amin. Tapi gue gak tahu deh industri coffee shop gimana ya sekarang ya. Soalnya ya masih banyak kok penikmat kopi, penikmat coffee shop. Tapi yang ramai itu lagi gitu loh. Teman-teman sekitar gue yang buka coffee shop ya akhirnya gagal, bangkrut, kayak gitu-gitu. Ada dari Keisha from Jogja. Gue pengen jadi event organizer konser bang. Pengen lihat behind the scene-nya konser gede, terus ketemu artis-artis di backstage. Oh

Kalau lo nih Bu, dikasih kesempatan untuk pilih satu profesi dalam setahun, lo akan pilih apa? Gue lagi ngobrol sama di TikTok juga ya, by the way. Astronot, waduh. Mau kerja di NASA. Lo dari Iswara kemana? Di mana Tik sekarang Tik? Di NASA, Zang. Gua aminin kali ya, amin, amin, amin. Butika resign, iya ya. Kemana? Ke NASA.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi. Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi. Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan,

0: Beryl Razan Davi masih dengerin, masih siaran di Nongkrong Bareng Beryl. Abis gue puterin lagu dari Yuni Syara, judulnya 50 Tahun Lagi. Thank you Surabaya, asik Surabaya. Sahabat suara, pertama kali gue taruh BTS di akhir karena ini ada voice note yang lo harus denger. Ini ceritanya tuh berlanjut-lanjut sahabat suara, dari kemarin-kemarin ini ada part 2-nya. Sekarang, ladies and gentlemen, please welcome our original segment, BTS.
1: Sekarang saatnya BTS.
0: Nanti terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Masuk Dar. Emang ada suaranya nyet? Ntar. Oh, gua mute. Ya ampun. Sorry. Gua mute what ininya, tap WhatsApp-nya. Nah, ini nih.
3: Hai, bos. Gua BTS ya.
0: Yes, masuk.
3: Gua akan menepati janji gua untuk menceritakan part 2-nya.
0: Dari?
3: Oke. First, waktu pas part 1, kan gue nyeritain kalau si cowok gue, si cewek itu abis konflik internal sama temennya. Dan si cewek ini memenangkan case-nya, tapi cara memenangkan case itu gini. Dia tuh caper ke cowok gue dan, kayak setiap didandan, dia suka perangut-perangut karena gak diperhatiin.
0: Oke, ini gue jelasin ya. Si Anan Adinda Dari ini, namanya Dari by the way, dia tuh punya cowok, tapi ada si cegil yang dia sebut cegil ini selalu mengganggu hubungan mereka berdua dengan cara-cara yang anomali gitu sahabat suara. Nah, ini cerita lanjutannya.
3: Ini dia tuh caper ke cowok gua dan kayak setiap didandan dia suka perangut-perangut karena gak diperhatiin.
0: Oke,
3: ini kelanjutannya, part 2. Siapkan energi lo pada untuk marah-marah di TikTok. Untuk marah-marah dimanapun itu.
0: Ya.
3: Jadi gini ceritanya. Belum lama ini, sepupunya cowok gue itu lamaran. Nah, karena cowok gue gak bisa datang, jadi dia lihat via call gitu kan, di feed call gitu. Tiba-tiba nih gang genggong ini,
0: gang genggong lagi anjir,
3: muncul dan caper ke kamar gua.
0: What the hell?
3: Ke maknya cowok gua lah gitu ya.
0: Bentar, dia tidak bisa menyasar laki lu dan dia langsung masuk ke kamar lu.
3: Abis itu capernya gini, tante, si G-nya males makan nih. Tante, si G-nya gak mau minum air putih nih.
0: Bawel lo.
3: Terus cowok gue langsung risih kan.
0: Iyalah.
3: Risih, matiin handphone. Nah, tiba-tiba adiknya si cowok gue tuh cerita gini ke cowok gue. Kak, mama nanyain kakak lagi ditaksir sama cewek ya. Terus akhirnya si adiknya kan cuman kayak senyum-senyum doang tuh, senyum-senyum aja gitu. Sebenarnya gak berani mau di-spill karena nyokapnya ini nih kayak pasti akan, ya pokoknya mencari, bikin heboh lah gitu. Nah, terus tidak lama setelah itu,
0: iya,
3: cewek ini kepo banget gitu sama nyokapnya, sama adiknya cowok gue tuh ngapain gitu, buat apa.
0: Iya, aneh lah.
3: Terus yang lebih gong lagi, kan dia gagal sama HTS-an yang gue bilang kalau dia udah nge-publish itu loh cuy. Terus gak tahu kenapa
0: terludah lo tuh.
3: Ini gue agak spill dikit ya, kalau gue sudah dilamar kan.
0: Tar, stop sampai situ dulu. Congrats Dar, happy engagement. Semoga lancar-lancar sampai hari ha. Sehat selalu. Lanjut ceritanya.
3: Gue tuh nge-spill, pokoknya gue ngonten gitu dan ada cincin di jari gue gitu. Gak lama kemudian, dia tiba-tiba juga memakai cincin. Dan apa, pokoknya posisi cincinnya kayak orang lagi tunangan. Padahal kita semua tuh tahu kalau dia tuh gagal sama pasangan yang sebelumnya sama yang pernah dia publish.
0: Segitu.
3: Sampai ditanya juga kan, banyak yang bilang memang dia belum punya. Pertanyaannya, kata lo itu ngehalu atau emang kayak pengen caper gak sih?
0: Dua-duanya.
3: Kesel banget gue.
0: Dua-duanya.
3: Oke, sekian dulu part 2-nya ya bos ya. Nanti kalau ada kesempatan gue akan menceritakan part finalnya biar gak kepanjangan. Thank you bos.
0: Thank you bos. Gila, lo sudah engaged. Lancar-lancar sampai hari hadar. Dan yang kedua, kalau tanya itu halu atau caper, dua-duanya. Halu itu adalah bentuk sifat, halu itu adalah bentuk perasaan dia. Enggak, halu itu adalah, apa ya, kayak input. Nah, outputnya dia wujudkan dengan cara caper. Itu ciri-ciri orang udah desperate lah. Good luck ya buat mereka-mereka ini. Pokoknya ditunggu. Yang penting lo jangan pernah ke-distract sama orang-orang di luar ini. Lo ada, apa namanya, lo akan ada big day yang harus lo persiapkan gitu. Lo harus siapin dengan sepenuh tenaga lo. Tenaga lo juga sangat amat mahal ya. Jadi jangan sampai orang-orang luar mengganggu rencana-rencana big day lo itu. Terima kasih udah ada cerita. And ini adalah closing Beryl di malam hari ini. Terima kasih buat sahabat suara udah dengerin Nongkrong Bareng Beryl dari jam 8 sampai jam 10 malam. Besok gue siaran lagi tentunya. Dengar-dengar gue juga akan siaran pagi lagi nih. Buat lo yang masih di jalan, hati-hati sampai rumah. Gak usah ngebut, santai aja ya, walau pelan asal selamat, oke? And it's time for me to say, mic's off, heart's on, I'll see you tomorrow. Lagu boleh kalem, tapi, enggak sorry, back sound boleh kalem, tapi.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Mengiyah.
3: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jayakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, abis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi dia diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.
0: Oh, jadi gitu.

0: Keluarga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

Greatsale.com. Festival Jakarta Greatsale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kiswara, suara warga Indonesia.

partisipasi galeri dan ruang seni dari berbagai wilayah seperti Nadi Galeri Jakarta, Art Associates Bandung, Artemis Art Gallery Kuala Lumpur, dan Legaresa Art Gallery Yogyakarta. Selain galeri,

105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget.
0: Iya, Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya, gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika. Liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Masih. Selamat pagi nih ada
0: dari Ani.
1: Pagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah kamu dengernya apa?
1: Aku enggak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Ya, harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau nidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang?"
0: Ada. Jadi suster itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja gitu berdua.
1: Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama, kita. Lama suster ya itu kan? Lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia.
3: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
4: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
3: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
4: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
3: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
4: Untuk informasi lebih lanjut,
3: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara.

0: Indonesia.
1: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif yang lahir dari komunitas ini.
2: Akan ada juga sesi bedah film bersama para narasumber expert yang akan mengupas proses di balik film-film karya Kampung Sinema. Talkshow dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensasinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851-2806-1529. See you there!
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Sebagai suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Gue minta maaf atas sikap gue yang tadi.
1: Gue bener yang suka sama lo.
2: Bagus banget sih acting lo.
1: Shen, gue...
2: Sumpah meyakinkan banget barusan ngomongnya. Tat, bagus banget acting lo.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
3: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
2: Asik, ada apa aja emang?
3: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
2: Wah, anak-anak pasti happy nih.
3: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @ciha

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya, seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic

Jazz Festival International tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie Krakatau, Dewa 19 featuring Firza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barili Kumahuan The Rhythm Service featuring Saung Angklung.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.